Ya, masih dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua. Pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, sudah pukul 9 waktu Indonesia Timur. Pendengar, setiap Senin, Rabu, dan Jumat tentunya kami dalam program Halo RRI. Nah, topik menarik kami hadirkan, bukan masuk kami topik menarik, tapi pertanyaan di beberapa minggu kemarin kami akan jawab untuk ke pertanyaan-pertanyaan Anda. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu promo Halo RRI berikut ini.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, senang sekali kembali saya hadir menyapa Anda di program Halo RRI untuk episode kali ini Jumat 31 Juli atau akhir bulan Juli ini ya pendengar. Dan beberapa pertanyaan muncul mengirimkan melalui atensi kami. Anda juga bisa mungkin mempertanyakan soal tentang pelayanan publik ataupun juga saran atau masukan juga boleh di 0811-4828-40-nya. Pertanyakan apa yang ada di sekitar Anda, apakah itu pelayanan publik ataukah fasilitas-fasilitas lain seperti iklan yang kami hadirkan tadi. Dan pendengar, ya ada yang bertanya, saya bacakan dulu atensi ya di beberapa hari lalu. Bung, ini kan terkait dengan CPNS

Ya, masih Anda dengarkan Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi dari Radio Republik Indonesia, Wamena Pendengar, dan masih di program Halo RRI untuk kesempatan kali ini. Ya, seperti yang ditanyakan tadi, datangnya dari Ivan di seputaran Jalan Irian terkait dengan

0: SK CPNS untuk provinsi ya, di mana katanya menurut dia untuk kabupaten sudah keluar dan saat ini menunggu OTMT mereka. Baik, ada juga yang bertanya pendengar melalui garis belakang dari infonya katanya ini Bung, menurut ini kan sudah mau masuk ke apa ini? Sesi kedua ya, atau pertengahan tahun sudah lewat sedikit. Terus kapan nih CPNS untuk penerimaan SK-nya? Dikarenakan ada isu-isu lagi untuk penerimaan pegawai di awal tahun ini. Jangan sampai nanti menunggu dan jangan sampai hal yang terjadi di beberapa kabupaten yang sampai SK saat beberapa tahun yang lalu penerimaan tidak keluar seperti itu. Oke, baik. Kita akan mendengar tanggapan sendiri pendengar dari langsung ya dari kepala BKPS SDM provinsi terkait dengan pemberkasan CPNS formasi 2024. Nah, untuk selengkapnya mari kita dengarkan laporan rekan kami Aprianti Marbun.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM memastikan proses pemberkasan calon pegawai negeri sipil atau CPNS formasi tahun 2024 masih terus berlangsung. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua Pegunungan Elias Wenda kepada RRI pagi kemarin. Kepala BKPSDM Papua Pegunungan mengatakan seluruh proses pemberkasan kini dilakukan secara digital melalui aplikasi Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Oleh karena itu, seluruh peserta diwajibkan mengunggah dokumen secara mandiri menggunakan akun yang dipakai saat pendaftaran. Menurut Elias, sistem ini berbeda dengan mekanisme sebelumnya yang masih dilakukan secara manual. Peserta diminta aktif memantau akun masing-masing agar tidak tertinggal informasi terkait tahapan pemberkasan. Dari sekitar 1.000 formasi CPNS tahun 2024 yang dialokasikan untuk Papua Pegunungan, lebih dari 800 peserta telah dinyatakan lulus melalui seleksi kompetensi dasar dan juga seleksi kompetensi bidang. Sementara sisa formasi dipenuhi melalui mekanisme optimalisasi yang telah disetujui pemerintah pusat berdasarkan peringkat peserta sesuai ketentuan nasional.
2: CPNS untuk formasi 2024, sementara sekarang pemberkasan. Pemberkasan itu pengisian daerah itu lewat aplikasi. Jadi adik-adik ini waktu pendaftaran itu, mereka ada yang mungkin tidak punya HP, mungkin ada yang punya HP tapi aplikasi tidak bisa masuk. Jadi ada teman-teman lain yang bantu waktu pendaftaran itu. Sekarang kami pengumuman itu lewat akun mereka, ada yang alasannya HP hilang, jadi kami sudah perpanjang itu dua kali untuk mereka mengisi DH itu lewat aplikasi. Dulu kan manual, mereka kumpul berkas, mereka bawa ke BKN, mereka sana tetapkan yang kurang dilengkapi, tapi sekarang berbeda, sekali mereka upload itu dokumen-dokumen lewat aplikasi, itu yang sedang apakan proses. Jadi kami jumlah waktu itu informasi 1.000, hasil tes pertama SKD dengan SKB itu adalah 100 sekian, kami ada kekurangan situ lebih kurangnya 200, kami ajukan optimalisasi, ajukan ke Menpan, kemudian di sana sudah mendapatkan persetujuan.
1: Elias juga menegaskan formasi CPNS tidak dapat dialihkan kepada anggota keluarga apabila peserta yang telah dinyatakan lulus meninggal dunia. Ketentuan tersebut telah diatur dalam regulasi nasional dan tidak dapat diubah oleh pemerintah daerah. Ia mengungkapkan, sesuai arahan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, pengangkatan CPNS formasi tahun 2024 ditargetkan mulai berlaku pada September atau Oktober 2026 dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah melalui APBD perubahan tahun anggaran 2026. Sementara itu, pelatihan dasar atau latsar CPNS dijadwalkan berlangsung pada tahun anggaran 2027.
2: Jadi ini banyak timbul pemikiran ke teman-teman di adik-adik ini. Jadi usulan-usulan baik yang kebijakan Pak Gubernur kemudian berapa yang usulan gue tidak komodir karena yang masuk di optimalisasi itu adalah mereka yang peserta tes SKD, SKB, kemudian tidak diluluskan di hasil SKB itu, 800 sekian itu, yang optimalisasi sensitif diambil mereka yang ranking terdekat. Itu aturan, jadi ya kami tidak bisa ubah, minta kebijakan dan sebagainya. Kemarin dia agak lama karena begitu, tapi pusat DKM sama Menpan itu tetap mengacu ke aturan yang berlaku secara nasional itu. Sehingga puji Tuhan kami mendapatkan persetujuan ya hampir 1000. Nanti ada yang sambil proses ini menunggu, kemudian ada yang dinyatakan lulus, tapi ada yang meninggal. Nah, meninggalnya tidak bisa diganti. Kalau diganti secara otomatis itu misalnya nomor urut misalnya 4. Kalau meninggal berarti jatuhnya di nomor urut yang berikutnya. Dan ada yang berpendapat itu kalau dia meninggal mungkin adiknya bisa masuk ke luar air, tidak bisa, aturan tidak bisa seperti itu.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengimbau kepada seluruh peserta yang telah dinyatakan lulus agar segera menyelesaikan pemberkasan sesuai jadwal sehingga proses penetapan NIP hingga pengangkatan sebagai CPNS dapat berjalan tepat waktu. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Ya, pendengar, itu tadi kita dengarkan informasi laporan dari rekan kami di lapangan Afrianti Marbun ya, terkait dengan pemberkasan CPNS Formasi 2024 yang memang saat ini berjalan, dan untuk target TMT-nya sendiri diperkirakan September hingga Oktober 2026. Ya, di mana pertanyaan ini juga banyak dipertanyakan oleh masyarakat, baik melalui media sosial dari RRI Wamena ataupun juga melalui suara-suara sumbang yang kami dengarkan ya pendengar. Ya, di mana juga pendengar ada sempat juga isu bahwa mempertanyakan bagaimana soal CPNS SK CPNS yang dinyatakan lulus kemarin, maksud kami dinyatakan lulus, apakah SK-nya nanti itu apakah bisa digantikan dengan saudara seperti itu atau keluarga, dan aturan itu tidak bisa sebetulnya ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Kepala BKPSDM Provinsi Papua Pegunungan, tentunya itu tidak bisa diganti. Dan ya, terkait dengan TMT September hingga Oktober 2026 nanti itu diperkirakan ya pendengar, karena melihat situasi keuangan juga dari Provinsi Papua Pegunungan seperti itu, mengingat ini masa-masa efisiensi ya. Tapi dipastikan untuk pemberkasan CPNS saat ini akan sedikit lagi berjalan, dan diharapkan juga buat yang dinyatakan lulus kemarin untuk selalu memeriksa atau mengecek akun mereka ya. Ya, akun mereka, dan selalu melihat informasi akun resmi dari BKN sendiri. Untuk pengisian berkasnya juga tidak dilakukan secara manual, tapi dilakukan melalui aplikasi dari BKN itu sendiri. Dan juga pendengar, tentunya kami informasikan juga seperti yang disampaikan tadi oleh Kepala BKSDM dan juga laporan dari rekan kami di lapangan, bahwa untuk prajabatannya dilakukan di tahun 2017. Kalau untuk kabupaten sendiri mungkin seperti itu juga dilakukan, apakah di akhir tahun ini atau untuk, tapi untuk kepastian dari provinsi sendiri itu akan dilakukan di tahun 2017 ya. Ya, pendengar, itu tadi sedikit informasi terkait mungkin keresahan masyarakat para calon-calon CPNS yang dinyatakan lulus, kapan pemberkasan dan kapan SK-nya akan diperkirakan antara bulan September hingga Oktober ya 2026. Jadi pastinya sesuai dengan jawaban dari Kepala BKSDM Bapak Elia tadi, itu diperkirakan akan jatuh atau akan berada di, akan ada di tahun ini ya, September atau Oktober, diperkirakan September hingga Oktober. Oke, mudah-mudahan jawaban itu memuaskan masyarakat pendengar, dan pantau terus Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, pertanyakan juga hal-hal yang ada di sekitar Anda, apakah itu pelayanan publik atau hal-hal yang tentunya perlu dijawab dengan orang-orang yang tentunya berkaitan. Silakan layangkan atensi atau pertanyaan Anda di 0811482840 baik melalui WhatsApp ataupun via telepon juga pendengar. Baik, itu tadi pendengar, demikian program Halo RRI Wamena untuk hari ini. Mudah-mudahan jawabannya dari Bung Elia yang merupakan kepala BKSDM tadi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda terkait dengan pemberkasan CPNS formasi 2024.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: chico, tapi tidak mimpi-mimpi.
1: Paket.
2: Tunggu, Mas.
3: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
4: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
3: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
5: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau

Ya, pendengar di manapun Anda berada, sudah pukul 10 waktu Indonesia Timur dan saya Bung Agus harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang, selamat menikmati kebersamaan Anda bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Selamat menikmati aktivitas Anda juga. Namun kami berharap Anda tetap stasiun di 97,1 MHz karena masih banyak segmen menarik, informasi menarik dan juga pilihan lagu-lagu menarik yang akan menyapa Anda. Sampai jumpa besok pendengar, tentunya di waktu yang lain, dan kita akhiri bulan Juli ini dengan hal-hal yang positif. Sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di Programa 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Wih, noken nih. Mantap apa kawan?
2: Iya tuh, barang apa jadi?
3: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang tuh pakai tas. Lebih bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
2: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
3: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
1: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tak tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa ke mana-mana tuh pakai noken. Masa kok tak suka noken tuh? Kok lupa kah?
0: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: itu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sih jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang toh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong setara ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil-ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah di lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Anda berada masih dengan teman-teman hiburan untuk Anda ya. Dan kali ini di pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur nanti kita akan menikmati lagu-lagu Islami sambil menantikan sholat Jumat di pukul 12 waktu Indonesia Timur nanti yang akan kita ikuti dari Masjid Baitur Rahman. Wamin.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: 1.
1: Channel informasi dan inspirasi.

0: 101. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saudara pendengar, kita ikuti sholat Jumat dari Masjid Baitur Rahman Wamena.
2: Yang dimuliakan oleh Allah. Mengawali khutbah ini, khatib tidak bosan-bosannya mengajak kepada diri pribadi khatib sendiri dan juga kepada seluruh jamaah.

0: untuk senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang olehnya. Salawat dan salam, marilah senantiasa kita sanjungkan keharibaan junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, bahkan sampai pada kita yang masih hidup sekarang ini dan masih tetap mengikuti sunnah atau ajaran beliau, insyaallah di hari kiamat kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, khutbah kita pada siang hari ini bertema tiga suara yang mengundang murka Allah. Di zaman modern yang serba cepat ini, lisan dan suara manusia seringkali menjadi liar. Suara yang seharusnya digunakan untuk zikir, doa dan mengucapkan kata-kata lembut, tak jarang berubah menjadi jeritan kesombongan dan kemarahan. Tanpa disadari, ada tiga jenis suara yang jika terdengar, sanggup menggetarkan aras dan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak dengan hati terbuka. Mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini dijauhkan oleh Allah dari tiga suara tersebut. Yang pertama, suara bentakan anak kepada orang tuanya. Suara pertama yang sangat dimurkai Allah adalah suara seorang anak yang meninggi dan membentak orang tuanya. Berapa banyak anak di zaman sekarang yang begitu mudah membentak orang tua hanya karena berbeda pendapat, merasa lebih pintar, atau merasa telah sukses secara finansial. Padahal Allah Subhanahu wa taala secara tegas melarang bahkan sekedar mengucapkan kata-kata ah atau cis kepada mereka. Dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya dengan perkataan ah atau cis, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan dalam hadis sahih, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtul walidain. keridaan Allah tergantung daripada keridaan kedua orang tua. Murkanya Allah pun tergantung daripada murkanya kedua orang tua. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya menjelaskan bahwa setiap perbuatan atau kata-kata yang menyakiti hati orang tua, sekecil apapun itu, termasuk membentak, tergolong dalam dosa besar atau uququl walidain. Ingatlah, air mata orang tua yang menetes karena sakit hati oleh bentakan anaknya adalah pembuka pintu kemalangan hidup di dunia dan juga di akhirat. Yang kedua, suara hinaan istri kepada suaminya. Suara kedua yang memancing murka Allah adalah suara istri yang menghina, merendahkan atau membentak suaminya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, banyak kasus yang terjadi ketika seorang istri memiliki penghasilan atau pendidikan yang lebih tinggi. Tak jarang godaan kesombongan datang. Lisan yang seharusnya menjadi penyejuk hati suami berubah menjadi pedang yang menyayat kehormatannya. Syekh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan perasaan suami. Menghina suami yang telah berjuang mencari nafkah halal, sekecil apapun hasilnya, adalah tindakan yang dapat menghapuskan keberkahan rumah tangga dan menutup pintu ridha Allah. Rumah tangga yang di dalamnya dipenuhi hinaan tidak akan pernah merasakan manisnya sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang ketiga, suara bentakan murid kepada gurunya. Suara ketiga yang mengundang murka Allah adalah suara murid yang membentak, membantah dengan sombong atau merendahkan gurunya. Hilangnya rasa hormat murid kepada guru adalah tanda kemunduran moral. Di zaman sekarang ini, banyak orang mencari ilmu namun kehilangan keberkahannya karena tidak memiliki adab terhadap orang yang mengajarkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat ke-58 surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahi alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan atau mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi pengetahuan beberapa derajat. Jika Allah mengangkat derajat para pemilik ilmu, maka barang siapa merendahkan mereka, sungguh ia telah melawan kehendak Allah. Tentang betapa pentingnya menghormati guru ini, sampai-sampai sahabat Ali bin Abi Thalib pernah berkata, aku adalah hamba sahaya bagi siapa saja yang mengajarkanku satu huruf. Jika ia mau, ia bisa menjualku, memerdekakanku, atau menjadikanku budaknya. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua yang hadir, seluruh kaum muslimin dan muslimat, dilindungi oleh Allah dari tiga suara yang mengundang murkanya Allah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minkum wa minna wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wa ya najatat taibin.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد
0: الحمد لله الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم المحشر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته وطاعته لعلكم تفلحون.

وصفوا صفوفكم فإن تسمية صفوف من تمام الصلاة دروس دبرة الصبح.

وأكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

burden. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: Nin.
1: Pro 1.
2: Channel informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Benfica memastikan langkahnya ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Timnas Indonesia mewaspadai ketangguhan Timor Leste di AFF 2026. Timnas Futsal Indonesia jalani laga uji coba di Spanyol. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 31 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica memastikan tiket ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 setelah menang telak atas Saint Gallen di laga putaran kedua yang berlangsung di kandang sendiri, Stadion Las Lisbon, dini hari tadi. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Para Sudakov, um cruzamento para corte a surgir.
2: Benfica memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 dengan kemenangan 5-0 atas Saint Gallen pada leg kedua yang berlangsung di Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Portugal, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama, Benfica menelan kekalahan 1-2 atas Saint Gallen. Namun, mereka mampu membalas kekalahan tersebut dengan dominasi dari penyerang Vangelis Pavlidis. Pemain asal Yunani itu mencetak 4 gol. Ia memulai keunggulan sejak menit ke-11. Kemudian pada menit ke-55, Pavlidis juga mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah Saint Gallen menerima kartu merah pada menit ke-57 dan menggandakan keunggulan lewat golnya di menit ke-65 dan gol penalti menit ke-74. Gol penutup dari Clement Lenglet menjadi pemanis atas dominasi Benfica di kandang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa pemainnya memahami pola permainan lawan dan berhasil memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan hasil memuaskan ini.
3: Seperti yang saya katakan di akhir pertandingan terakhir, kami harus meningkatkan performa dan bukan hanya dalam beberapa aspek saja. Menurut saya, kami memang berhasil melakukannya. Kami lebih memahami permainan dan tampil lebih tangguh dalam mengatasi strategi pertahanan man-to-man yang diterapkan lawan.
2: Sementara itu, kepala pelatih Saint Gallen, Enrico Masen, memuji kehebatan Marco Silva yang mampu melakukan perubahan besar hanya dalam waktu singkat.
3: Mereka melakukan perubahan besar dibandingkan dengan pertandingan pertama. Marco Silva yang memiliki pengalaman di Liga Premier kini menjadi pelatih Benfica dan ini berhasil membawa timnya lolos ke babak berikutnya.
4: Klasifikasi pada próxima ronda. É um grande treinador.
2: Selanjutnya, Benfica akan berjumpa dengan tim asal Skotlandia, Hearts, dalam laga semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Skuad asuhan Marco Silva itu akan menjadi tuan rumah di pertandingan pertama yang berlangsung pada 7 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Bayern Munich memulai pramusim mereka dengan tradisi tahunan menghadapi tim amatir FC Rotah Egern. Pertandingan ini dilakukan si Bavaria sebagai bentuk terima kasih kepada kota Rotah Egern yang sama-sama terletak di Bavaria, Jerman, yang selama telah menyambut hangat Bayern Munich. Bahkan seluruh penjualan tiket dari pertandingan ini diberikan semuanya kepada Rotah Egern. Pada pertandingan tersebut, kepala pelatih Munich Vincent Kompany tidak menurunkan pemain utamanya ke lapangan. Ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berlatih bersama dengan tim amatir. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketangguhan dari Bayern Munich. Mereka mendominasi sepanjang pertandingan dan berhasil menutup laga yang berlangsung di Stadion Am Birkenmoos malam tadi waktu Indonesia Barat dengan skor akhir 15-0. Seusai pertandingan, pemain muda Bayern Munich dan juga tim nasional Jerman, Alexander Pavlovic, menyebut pertandingan ini menjadi langkah baik memulai musim dan melupakan kekalahan cepat Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin.
1: Kita harus mengambil hikmah positif dari setiap kegagalan. Saya sudah melakukannya dan kini saya menantikan musim baru. Saya tak sabar untuk menunjukkan kemampuan saya dan meraih kesuksesan bersama tim.
0: Tradisi pramusim ini sudah Bayern Munich lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munich menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0. Dan di tahun 2024, Bayern Munich menang 14-1.

0: Masih dari kabar sepak bola, pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea, dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karier saya. Saya tahu tantangan ini tidak mudah. Namun sepanjang karier sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia, sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Beralih ke kabar tenis, petenis Indonesia Janis Jan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open. Setelah takluk dari petenis Rusia, Anna Kalinskaya, di Washington DC Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janis Jan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janis Jan terhenti pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Srankova.

0: Hoffman. I'm Radiance Jordan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta anak asuhnya tidak meremehkan Timor Leste menjelang pertandingan kedua grup A Asian Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers di Stadion Chonburi, Thailand kemarin. Hartman menilai Timor Leste mengalami perkembangan setelah menjalani dua pertandingan sebelumnya. Pelatih asal Inggris ini menegaskan fokus utama Timnas Indonesia bukan mengejar kemenangan dengan jumlah gol besar, melainkan memastikan 3 poin. Ia ingin skuad Garuda tetap menjaga konsistensi permainan dari pertandingan ke pertandingan berikutnya.
2: Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanan yang cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam dua pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami, dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Jordi Amat menegaskan target utama skuad Garuda adalah meraih hasil maksimal, terutama pada dua pertandingan awal grup A. Jordi mengatakan seluruh pemain memiliki fokus yang sama untuk meraih kemenangan. Menurutnya, hasil positif pada dua laga ini akan menjadi modal penting bagi perjalanan Indonesia di sisa pertandingan fase grup.
2: Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari dua pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus, jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok.
1: Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Timor Leste pada lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand sore nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 3 poin, sedangkan Timor Leste berada di dasar klasemen karena belum memiliki poin dari dua pertandingan yang telah dilewati. Dari Jakarta, Nira Beliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke futsal, timnas futsal Indonesia terbang ke Spanyol, siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga besar timnas futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2026. Israr Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau buat situasi saat ini, Israr ikut TC Benas sampai waktu yang ditentukan, ya antara kesepakatan tim saya dan Benas. Untuk saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus, tanggal 3 mulai persiapan.
1: Sementara itu, Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibi dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.
3: Alhamdulillah berkesempatan bisa masuk dalam TC kali ini. Yang pertama, sangat antusias karena banyak

0: Ilmu yang didapat bergabung dengan pemain-pemain yang sudah lama di timnas, mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
1: Selama di Spanyol, Indonesia menguji kemampuan melawan 3 klub futsal elit Eropa. Pelatih Hector Soto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu bakat dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kuat dunia, termasuk Brasil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karis Wadidzki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar selanjutnya pendengar. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
2: Untuk paskibraka itu kan sama ini kan latihan bahasa Paris sama apalagi itu nih. Insya Allah di tanggal berapa itu di tanggal berapa akan di karantina di Hotel Helios.
1: Hotel Helios.
2: Selama 6 hari.
1: Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
3: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya ke pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan Pondok Pesantren di Kabupaten Bone, termasuk Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe. Dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.

Beralih ke kabar berikutnya, pendengar, Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nanto International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoki Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand dan melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Sebelumnya, Timnas Hoki Putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli hingga Agustus.

Mendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan. RRI.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: bangku meja sering rusak kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
4: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya. Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
5: Terima kasih, Pak.
6: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
7: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
8: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
7: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
8: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
7: Kuliner Nusantara, bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: baru enak.
1: Mulai yang selalu dia ada di
2: Milan. Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja diinterview
4: di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Tahukah kamu, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Diperkirakan ada sekitar 3 juta manusia di seluruh dunia yang meninggal setiap tahunnya. Mungkin saja menurut beberapa manusia, baik pria ataupun wanita, merokok itu terlihat keren. Namun, apakah Anda tahu apa yang terkandung dalam sepucuk rokok? Ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya sebagai pemicu kanker. Jadi, masihkah Anda tetap merokok? Berhenti sekarang juga.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dan pendengar, seperti biasa, sehingga siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan ya. Ada rekan saya di ruang kekiper, Siva Fauzia, yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore nanti. Siva, silakan.
3: Ya, benar sekali Safira, Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Jumat 31 Juli 2026, diantaranya kami akan menyoroti mengenai paket stimulus ekonomi. Pemerintah memberikan insentif bea masuk 0% untuk suku cadang pesawat. Pemerintah memberikan insentif bea masuk sebesar 0% untuk impor suku cadang pesawat serta liquefied petroleum gas atau LPG yang menjadi bahan baku industri petrokimia. Insentif tersebut merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi semester 2 pada tahun 2026. Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyebutkan dengan beban biaya yang lebih rendah, pelaku usaha diharapkan dapat menjaga kegiatan usahanya, meningkatkan efisiensi, dan juga tetap berdaya saing. Nanti akan kami soroti mengenai paket stimulus ekonomi yang diberikan berupa bea masuk 0% untuk suku cadang pesawat bersama dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami hadirkan kembali untuk menemani Jumat siang Anda pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Dialog TNI menyapa dengan tema dampak teknologi dan media sosial terhadap kesehatan fisik dan mental prajurit bersama dengan dokter spesialis kejiwaan Departemen Kesehatan Jiwa RSPAD Gatot Subroto, Dr. Karina Yuditia, SPKJ. Dan kami juga akan menyoroti juga mengenai BMKG yang memprediksi puncak karhutla ini terjadi pada Agustus hingga September 2026. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatah.

0: Kenapa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Bro Satu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Bro Satu.

hiburan ya untuk Anda di program Masono RRI Wamena. Kami mohon pendengar perhatian Anda untuk mendengarkan sebuah pengumuman berasal dari Panitia Bulan Misi Gereja GKI Efata Wamena. Ditujukan kepada seluruh jemaat Gereja GKI Efata Wamena, diberitahukan akan dilaksanakan jalan santai yang akan dilaksanakan hari Sabtu 1 Agustus 2026 pukul 6.30 waktu Indonesia Timur. Tempat berkumpul di Gereja GKI Efata Wamena, diharapkan partisipasi seluruh jemaat Gereja GKI Efata Wamena dalam kegiatan ini. Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Kembali pendengar, kita nikmati ya, kembang hiburan berikut.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kami cukupkan timbang-timbang musik dangdut di sore hari ini. Saatnya kita ikuti bersama warta berita Papua Pegunungan melalui program 1 Radio Republik Indonesia Wamena.

Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan lintas berita Papua Pegunungan. Dengan dua topik utama di antara lain Gubernur Provinsi Papua Pegunungan tegaskan pemerintah menerima kritik dari berbagai pihak. Inspektorat Papua Pegunungan minta tudingan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan data dan LHP BPK. Bersama saya Van, inilah lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini, Jumat 31 Juli 2026 selengkapnya.

0: Saudara pendengar, kita awali berita yang utama, di mana Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Jonta, menegaskan pihaknya menerima kritik dari berbagai pihak, namun jangan ada narasi provokasi seolah-olah pemerintah tidak berbuat apa-apa. Kritik juga mesti dibarengi solusi yang membangun. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Roni Hisage.
1: Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Jontabo pada apel rutin ASN Kamis kemarin di halaman kantor Gubernur. Ia mengatakan pemerintah bekerja berdasarkan peraturan yang mengikat termasuk dalam hal pengelolaan anggaran. Selain itu, ia mengatakan anggaran diperiksa oleh BPK sebagaimana pemeriksaan untuk penggunaan anggaran 2025 yang hasilnya mendapat opini WTP atau wajar tanpa pengecualian. Gubernur Jonta pun menegaskan pihaknya tidak anti kritik dalam melaksanakan pembangunan dan pemerintahan di Papua Pegunungan, asalkan kritik disertakan dengan solusi pembangunan untuk pemerintah dan masyarakat. Jontabu mengatakan hingga saat ini baru 1 tahun 3 bulan efektif melaksanakan pemerintahan definitif di Papua Pegunungan, sehingga jika dalam perjalanan masih banyak kekurangan adalah hal wajar karena pemerintahan yang masih baru.
2: Tolong berikan saya waktu 5 tahun saya kerja. Kalau saya 1 tahun 3 bulan, jadi silakan Bapak Ibu silakan menilai sendiri. Apa Bapak Refer bicara itu pada tempatnya? Jadi tembaga itu ada aturan. Bicara person ya bicara di dalam hari. Silakan bicara ke publik. Fakta, fakta itu kau sampaikan. Jangan asal sekarang bicara kiri kanan. Teriak bagus, kritik bagus, kita hargai, kita hormati. Tidak ada yang sekarang. Hanya membangun bahasanya provokatif ya.
1: Oleh karena itu, jika masih ada pihak-pihak yang membangun narasi negatif di media massa, Gubernur meminta publik silakan menilainya sendiri. Ia pun berharap masyarakat tidak terhasut informasi yang menyesatkan, melainkan bersama-sama menyongsong pembangunan selama 5 tahun ke depan. Roni Hisage melaporkan.
0: Saudara pendengar, Gubernur Jontabu meminta kepada OPD Papua Pegunungan untuk hentikan ketergantungan pada konsultan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Epifania Rea.
3: Gubernur Papua Pegunungan Jontabu menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD menghentikan ketergantungan pada tenaga konsultan dan mulai memaksimalkan kompetensi aparatur sipil negara dalam menjalankan pemerintahan. Arahan tersebut disampaikan Gubernur Papua Pegunungan Jontabo belum lama ini di Wamena. Menurut Gubernur, setiap pimpinan OPD harus memberikan ruang kepada ASN untuk belajar, menyusun perencanaan program kerja, hingga laporan kinerja secara mandiri tanpa bergantung pada pihak ketiga. Gubernur mengaku masih menerima laporan adanya sejumlah OPD yang menggunakan jasa konsultan. Oleh karena itu, ia meminta praktek tersebut segera dihentikan dan mengarahkan seluruh pimpinan OPD membina pegawai agar semakin terampil serta mampu menguasai tugas di instansinya masing-masing. Jontabo juga menilai anggaran yang selama ini digunakan untuk membayar konsultan lebih baik dialihkan untuk mendukung peningkatan kualitas ASN, termasuk pemberian insentif bagi pegawai yang bekerja lembur menyelesaikan tugas pemerintahan. Selain itu, Gubernur mengingatkan seluruh kepala OPD agar menguasai setiap tahap pekerjaan, mulai dari penyusunan program, pelaksanaan, hingga evaluasi. Ia menegaskan pimpinan tidak boleh menyerahkan seluruh proses kepada pihak luar, melainkan harus mampu membimbing bawahannya agar terus berkembang. Di akhir arahannya, Jontabo mendorong seluruh ASN beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, meningkatkan kemampuan komputer dan pengelolaan data, serta memanfaatkan jam kerja secara produktif. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berkomitmen membangun birokrasi yang mandiri, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.
0: Saudara pendengar, Inspektorat Papua Pegunungan meminta tudingan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan data dan LHP BPK. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Afrianti Marwan.
4: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengajak seluruh pihak mengedepankan data dan dokumen resmi dalam menyampaikan kritik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Kepala Inspektorat Provinsi Papua Pegunungan Yakobus Waik kepada RRI siang kemarin menegaskan setiap dugaan penyimpangan harus disampaikan berdasarkan data dan fakta, bukan sekedar tudingan. Menurutnya, acuan utama dalam menilai pengelolaan keuangan daerah adalah laporan hasil pemeriksaan atau LHP Badan Pemeriksa Keuangan yang telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan, Gubernur, dan juga Inspektorat melalui mekanisme resmi. Yakobus menjelaskan anggota DPR Papua Pegunungan perlu terlebih dahulu menelaah dokumen LHP sebelum menyampaikan dugaan adanya penyimpangan, sehingga jika ditemukan indikasi pelanggaran, hal tersebut dapat diklarifikasi berdasarkan objek dan data yang tercantum dalam laporan pemeriksaan. Ia juga mengatakan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan melalui sidang laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ. Dalam forum tersebut, DPRP memiliki kewenangan untuk mempertanyakan perkembangan penyelesaian setiap temuan BPK.
5: Sebagai seorang inspektur, ini tudingan kan harus berbasis data, fakta. Dan mekanisme kalau kita lihat di sini, kemarin hasil penyerahan LHP sudah dituangkan di dalam yang kemarin penyerahan kita dalam sidang paripurna. Sehingga kalau bicara by data ya harus anggota dewan yang bersangkutan menelaah dokumen yang sudah ada, by data baru diklarifikasi. Jadi objek kepelanggaran penyimpangannya ada di mana, dan itu suara di tahapan di penyerahan LHP itu. Sehingga harusnya mekanisme akan terbawa ketika kita sidang LPJ. Lalu itu akan mereka melakukan pertanyaan apakah tindak lanjut sampai sejauh mana. Sementara kami di inspektorat sebagai fungsi APIP kita, kita setindak lanjut LHP yang disampaikan dalam jangka waktu 60 hari, yang temuan-temuan kami akan tindak lanjuti, dan juga fungsi dewan harusnya sebagai pengawas, bukan memberikan tudingan. Nah, kita bisa sampaikan bahwa begini, di wilayah dapil masing-masing apa yang ditemukan di sana. Itu kan berarti fungsi pengawas yang ada di DPR. Bukan berarti semena-mena sampaikan bahwa ada hal yang pincang yang dilakukan. Jadi intinya bahwa dokumen LHP ada tiga. Satu diserahkan kepada DPR dalam sidang paripurna dan gubernur dan kepada inspektur. Ingat penelahan dokumen secara baik, secara kelembagaan supaya kita bicara basis data. Karena kita hati-hati karena basis data, karena ini lembaga yang dipercaya.
4: Sebagai aparat pengawasan intern pemerintah, Inspektorat Papua Pegunungan, kata Yakobus Wai, telah menindaklanjuti seluruh temuan BPK sesuai batas waktu 60 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan. Lebih lanjut, ia juga mengingatkan agar fungsi pengawasan DPRP dijalankan melalui mekanisme yang berlaku dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, di mana ia berharap seluruh pihak mengedepankan akuntabilitas dan kehati-hatian dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Saudara pendengar BKPSDM, Papua Pegunungan segera buka seleksi terbuka 20 jabatan pimpinan tinggi pratama. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Fajar Rahman.
6: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terus mematangkan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah provinsi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Tahap kedua pengisian jabatan ditargetkan akan berjalan pada Agustus mendatang. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua Pegunungan, Elias Wenda, mengatakan usulan pelaksanaan uji kompetensi tahap kedua dan seleksi terbuka telah memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara, yang mana saat ini hanya tersisa satu formasi di Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang masih melengkapi persyaratan administrasi sebelum kembali diajukan ke BKN. Pada tahap kedua ini, pemerintah akan mengisi 25 jabatan, terdiri atas 5 jabatan melalui uji kompetensi dan 20 jabatan melalui mekanisme seleksi terbuka. Gubernur Papua Pegunungan juga menyetujui pembentukan panitia seleksi yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan pejabat dari pemerintah Provinsi Papua sebagai unsur eksternal. BKPSDM menargetkan pengumuman seleksi terbuka dimulai 5 Agustus. Seluruh peserta, termasuk yang berasal dari pemerintah kabupaten, kota maupun provinsi lain diwajibkan memperoleh persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian di instansi asal sebelum mengikuti seleksi.
7: Dalam rangka mengisi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, pertama Pak Gubernur sudah lakukan melantik 11 kepala dinas badan termasuk satu asisten melalui uji kompetensi. Kemudian yang berikut kami usulkan uji kompetensi tahap kedua dan juga seleksi terbuka 20 SKPD. Itu sudah disetujui, sudah mendapatkan persetujuan, hanya satu di Biro Pengadaan Barang dan Jasa, itu ada sedikit dapat catatan. Jadi kami akan segera dilengkapi, dikirim ke BKN kembali untuk mendapatkan persetujuan. Dengan demikian, di tahap kedua ini ada sedikit, semuanya 25. 25 SKPD itu adalah uji kompetensi dan 20 SKPD itu adalah seleksi terbuka. Nah, nanti panitianya sudah dibentuk. Nanti sebentar ini sampaikan ke satu lapor ke Pak Gubernur dan Gubernur sudah mengapresiasi menyetujui. Nanti selanjutnya panitia seleksi itu ada 5 orang. Itu dari DPT internal kita ada 2 yaitu Pak Sekda dengan inspektur. Kemudian 2 dari akademisi, kemudian 1 dari JPT eksternal. Jadi kami pakai salah satu

0: izin dalam rangka mengikuti ujian atau seleksi terbuka ini.
1: Elias Wenda menambahkan pembiayaan seleksi akan dialokasikan melalui APBD perubahan tahun anggaran 2026 dengan besaran anggaran disesuaikan jumlah peserta yang mengikuti asesmen. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berharap proses pengisian JBT Pratama berlangsung objektif, transparan, dan menghasilkan pejabat yang kompeten serta berintegritas dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2: Saudara pendengar, BKPSDM Papua Pegunungan pastikan pemberkasan CPNS Formasi 2024 berjalan, target TMT September hingga Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Afrianti Marwan.
3: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM memastikan proses pemberkasan calon pegawai negeri sipil atau CPNS formasi tahun 2024 masih terus berlangsung. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua Pegunungan Elias Wenda kepada RRI pagi kemarin. Kepala BKPSDM Papua Pegunungan mengatakan seluruh proses pemberkasan kini dilakukan secara digital melalui aplikasi Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Oleh karena itu, seluruh peserta diwajibkan mengunggah dokumen secara mandiri menggunakan akun yang dipakai saat pendaftaran. Menurut Elias, sistem ini berbeda dengan mekanisme sebelumnya yang masih dilakukan secara manual. Peserta diminta aktif memantau akun masing-masing agar tidak tertinggal informasi terkait tahapan pemberkasan. Dari sekitar 1.000 formasi CPNS tahun 2024 yang dialokasikan untuk Papua Pegunungan, lebih dari 800 peserta telah dinyatakan lulus melalui seleksi kompetensi dasar dan juga seleksi kompetensi bidang. Sementara sisa formasi dipenuhi melalui mekanisme optimalisasi yang telah disetujui pemerintah pusat berdasarkan peringkat peserta sesuai ketentuan nasional.
0: CPNS untuk formasi 2024 sementara sedang pemberkasan. Pemberkasan itu pengisian daerah itu lewat aplikasi. Jadi adik-adik ini waktu pendaftaran itu mereka ada yang mungkin tidak punya HP, mungkin ada yang punya HP tapi aplikasi tidak bisa masuk. Jadi ada teman-teman lain yang bantu waktu pendaftaran itu. Sekarang kami pengumuman itu lewat akun mereka, ada yang alasannya HP hilang, jadi kami sudah perpanjang itu 2 kali untuk mereka mengisi DH itu lewat aplikasi. Dulu kan manual, mereka kumpul berkas, mereka bawa ke BKN, mereka sana tetapkan yang kurang dilengkapi, tapi sekarang berbeda, sekali mereka upload itu dokumen-dokumen lewat aplikasi, itu yang sedang apakan proses. Jadi kami jumlah waktu itu informasi 1.000, hasil tes pertama SKD dengan SKB itu 800 sekian, kami ada kekurangan situ lebih kurangnya 200, kami ajukan optimalisasi, ajukan ke Menpan, kemudian di sana sudah mendapatkan persetujuan.
3: Elias juga menegaskan formasi CPNS tidak dapat dialihkan kepada anggota keluarga apabila peserta yang telah dinyatakan lulus meninggal dunia. Ketentuan tersebut telah diatur dalam regulasi nasional dan tidak dapat diubah oleh pemerintah daerah. Ia mengungkapkan, sesuai arahan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, pengangkatan CPNS formasi tahun 2024 ditargetkan mulai berlaku pada September atau Oktober 2026 dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah melalui APBD perubahan tahun anggaran 2026. Sementara itu, pelatihan dasar atau latsar CPNS dijadwalkan berlangsung pada tahun anggaran 2027.
0: Jadi banyak timbul pemikiran ke teman-teman di adik-adik ini. Jadi usulan-usulan baik yang kebijakan Pak Gubernur kemudian berapa yang usulan gue tidak komodir karena yang masuk di optimalisasi itu adalah mereka yang peserta tes SKD, SKB, kemudian tidak diluluskan di hasil SKB itu, 800 sekian itu, yang optimalisasi itu diambil mereka yang ranking terdekat. Itu aturan, jadi ya kami tidak bisa roba minta kebijakan dan sebagainya. Kemarin dia agak lama karena begitu, tapi pusat BKN sama Menpan itu tetap mengacu ke aturan yang berlaku secara nasional itu. Sehingga puji Tuhan kami mendapatkan persetujuan ya hampir 1.000. Nanti ada yang sambil proses ini menunggu, kemudian ada yang dinyatakan lulus, tapi ada yang meninggal. Nah, meninggalnya tidak bisa diganti. Kalau diganti secara otomatis itu misalnya merugut

0: N4. Kalau meninggal berarti jatuhnya di nomor urut yang berikutnya. Dan ada yang berpendapat itu kalau dia meninggal mungkin adiknya bisa masuk ke luar air, tidak bisa, aturan tidak bisa seperti itu.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengimbau kepada seluruh peserta yang telah dinyatakan lulus agar segera menyelesaikan pemberkasan sesuai jadwal sehingga proses penetapan NIP hingga pengangkatan sebagai CPNS dapat berjalan tepat waktu. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.

0: Saudara pendengar, Pemprov Papua Pegunungan menegaskan dana otsus tidak bisa digunakan untuk penanganan konflik dan bencana. Kembali Afrianti Marbung dengan laporannya.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menegaskan dana otonomi khusus atau OTSUS tidak dapat digunakan untuk penanganan bencana alam maupun konflik sebab peruntukannya telah diatur secara khusus oleh pemerintah pusat. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Noak Tabo kepada RRI saat ditemui di ruang kerjanya siang kemarin. Kepala BPPKAD mengungkapkan dana tambahan infrastruktur atau DTI hanya diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur dan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum serta Dinas Perhubungan. Noak menjelaskan dana OTSUS terdiri dari blok grant dan specific grant yang penggunaannya telah memiliki petunjuk teknis. Menurutnya, sisa anggaran tersebut digunakan membantu penanganan banjir di Wamena melalui mekanisme belanja tidak terduga atau BTT untuk pengadaan beras bagi masyarakat terdampak. Namun, Noak juga menegaskan dana BTT bersumber dari dana alokasi umum, bukan dari dana OTSUS. Ia memastikan bahwa tidak ada dana OTSUS yang digunakan untuk penanganan bencana maupun konflik sebab tidak terdapat petunjuk teknis yang mengatur penggunaan dana tersebut untuk keperluan tersebut.
2: Untuk sumber dana OTSUS ini BTI jelas, itu infrastruktur, jadi yang kelola itu ada di dua OPD. Dinas PU sama Dinas Perhubungan. Kalau OTSUS itu ada OTSUS BG dengan SG. Jadi BG ini yang kemarin tahun 2025 itu dianggarkan 14 miliar. Jadi dari Januari sampai dengan April kami masuk itu sisa hanya 2 miliar dari 14 miliar. Untuk SPJ kami mengalami kesulitan. Jadi dari dana OTSUS ini tidak bisa taruh untuk BTT, itu harus dari sumber dana daun. Jadi kemarin 2 miliar itu yang kami pakai untuk Pak Gubernur bantu pada bulan April itu ada bencana banjir yang kita alami di Wamena itu. Itu Pak Gubernur dan Pak Bupati sempat naik helikopter pantau situasi banjir itu lalu dibantu beras. Jadi 2 miliar itu kami bayar beras ya kemarin itu BTT. Jadi tidak ada dana OTSUS yang dipakai untuk mengatasi bencana alam atau peperangan yang seperti kemarin, itu tidak ada jenis penggunaan dana OTSUS untuk bencana alam dan perang dan sebagainya, tidak ada, itu sudah jelas.
1: Selain itu, Noak menyebut sedikitnya 20% dana OTSUS wajib dialokasikan untuk sektor pendidikan, sementara sektor kesehatan dan infrastruktur juga memperoleh porsi anggaran sesuai ketentuan pemerintah pusat. Sementara itu, dana alokasi umum juga telah memiliki pembagian peruntukan, termasuk untuk belanja aparatur, gaji, tambahan penghasilan pegawai, dan juga operasional pemerintahan. Dengan demikian, seluruh program pemerintah daerah harus dijalankan sesuai aturan dan petunjuk teknis dari masing-masing sumber pendanaan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Saudara pendengar, berita yang terakhir di mana pelatih wasit dan hakim digelar. Pertina Papua Pegunungan siapkan SDM profesional sambut kejuarda Piala Gubernur 1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Epifania Rea.
3: Pengurus Provinsi Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Papua Pegunungan menggelar pelatihan wasit dan hakim tingkat kabupaten sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menyiapkan perangkat pertandingan yang profesional menjelang kejuaraan daerah tinju amatir Piala Gubernur 1 Papua Pegunungan. Pelatihan yang berlangsung pada 28 hingga 29 Juli 2026 ini diikuti 40 peserta dari 8 kabupaten yakni Jayawijaya, Tolikara, Lanijaya, Nduga, Yalimo, Yahukimo, Mambramo Tengah, dan Pegunungan Bintang. Ketua Pengprov Pertina Papua Pegunungan Darmanto kepada RRI mengatakan pelatihan tersebut menjadi rangkaian awal menuju kejurda tinju amatir Piala Gubernur 1. Setelah pelatihan, panitia akan menerima kontingen atlet pada 30 Juli dilanjutkan pemeriksaan kesehatan dan penimbangan badan pada 1 Agustus. Menurut Darmanto, pelatihan ini bertujuan mencetak wasit dan hakim yang memiliki kompetensi, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu memimpin pertandingan secara profesional, adil, dan tidak memihak.
4: Baik, terima kasih. Hari ini tanggal 28 Juli 2026 telah dilaksanakan pelatihan bagi wasit dan hakim Pertina Provinsi Papua Pegunungan. Tujuannya adalah bagaimana teman-teman kami nanti pada saat bertugas sebagai hakim dan wasit memiliki pengetahuan yang memang harus diterapkan di atas ring. Tujuannya adalah supaya jangan ada lagi berpihak ke kanan, berpihak ke kiri, itu yang hindari. Setelah ini kami sedang persiapan untuk Piala Gubernur Provinsi Papua Pegunungan yang akan dilaksanakan tanggal 3 sampai tanggal 8 yang akan diikuti oleh 8 kabupaten Pertina di Provinsi Papua Pegunungan. Dan di sela-sela itu akan juga bertanding Saudara Gisler, Gisler A, sebagai petinju profesional kami yang kami miliki di Papua Pegunungan, akan bertanding melawan petinju dari Jakarta. Tadinya dari Thailand, namun yang dari Thailand tidak berkenan, ada halangan. Kami juga berusaha untuk mendapatkan lawan yang siap bertanding dengan Adik Gisler, yaitu dari Jakarta.
3: Sementara itu, kejurda tinju amatir Piala Gubernur 1 Papua Pegunungan dijadwalkan akan berlangsung pada 3 hingga 8 Agustus 2026 dengan diikuti 8 kabupaten. Pembukaan kejuaraan akan dimeriahkan laga eksebisi profesional antar petinju Papua Gesler Up melawan Bambang Rusyadi dari Jakarta. Pelatihan menghadirkan wasit dan hakim berlisensi internasional dan nasional asal Papua, Alfred Kayoi, sebagai narasumber utama. Ia mengapresiasi komitmen Pertina Papua Pegunungan dalam membangun kembali pembinaan olahraga tinju di daerah yang selama ini dikenal sebagai gudang atlet berbakat.
5: Pembinaan olahraga tinju amatir, khususnya Pertina ya, di Provinsi Papua Pegunungan. Selama ini tinju di Papua ini, terus terang saja kita harus akui bahwa kebanyakan itu atlet-atlet itu dari Papua Pegunungan. Ya sudah, Papua Pegunungan ini pecah, akhirnya kami di Papua sudah kehilangan atlet ya. Terpaksa kami harus bina lagi. Jadi saya ucap terima kasih terutama untuk Pak Ketua. Terus di sini ada legenda-legenda ya, Benny Lopere, ada Awan Bersaudara, terus paling terkenal sekali yang saya tidak pernah lupa, Pak Karsiman Delegat. Sekali lagi saya ucap terima kasih banyak. Dan apa yang hari ini kita lakukan, mudah-mudahan besok bisa berguna. Dan saya yakin bahwa ke depan pasti tinju ini akan paling di tanah Papua ini paling akan beralih ke Papua Pegunungan. Saya kira itu. Terima kasih.
3: Alfred Kayoi berharap seluruh peserta mampu menerapkan ilmu yang diperoleh untuk mendukung pelaksanaan kejurda secara profesional dan berkualitas. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

Pendengar, sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: plastik ini?
1: Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami di mana? FIFA dan Federasi Sepak Bola Spanyol beri peringatan terhadap Barcelona. Hal itu menyusul laporan resmi Atletico Madrid terkait pemain mereka Julian Alvarez. Pendengar, melansir Bein Sport, Atletico Madrid menilai Barcelona melakukan pendekatan terhadap Alvarez tanpa izin. Padahal Alvarez masih terikat kontrak hingga Juni 2030 bersama Atletico Madrid. Pendengar, Presiden Atletico Madrid Enrique Cerezo menegaskan klubnya tetap mempertahankan sikap. Ia mengatakan bahwa Julian Alvarez tidak dijual. Hal itu kemudian diperkuat oleh pernyataan CEO Atletico Madrid Miguel Angel Gilmarin. Pendengar, Federasi Sepak Bola Spanyol dikabarkan meminta Barcelona segera memberikan tanggapan hingga batas waktu yang ditentukan. Setelah itu proses disipliner akan berlanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Meski begitu, Barcelona yakin laporan tersebut tidak akan berujung sanksi. Langkah yang diambil dianggap tetap berada dalam koridor regulasi transfer. Pendengar, saat ini saat Piala Dunia 2026, Alvarez sempat mengakui ingin pindah demi mewujudkan salah satu ambisi karirnya. Pengakuan itu kemudian menjadi salah satu dasar pembelaan Barcelona. Barcelona juga menegaskan telah memberi tawaran langsung senilai 100 juta euro kepada Atletico. Hal itu diyakini sebagai upaya mereka menghormati seluruh aturan transfer yang berlaku. Pendengar, kasus tersebut tidak membuat Barcelona berhenti mengejar Alvarez. Harapan mereka situasi dapat berubah sebelum bursa transfer musim panas resmi ditutup. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, yaitu rri.co.id.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
3: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
2: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
3: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
2: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
3: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
2: Nah iya, itu paham.
3: Ih, serem banget ya.
2: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Kenapa kamu, Dek?
3: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
2: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
3: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
2: Coba bayangkan jika tidak ada air.
4: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu kesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Siap-siap berarti, lampu kuning ya.
3: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
2: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
3: Astaga, untung leh, saya tidak tancap gas tadi.
2: Hai, itu tuh.
4: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala, kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala, kendaraan bersiap untuk bergerak.
2: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
4: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Tahu nggak, tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
4: Apa? Apa tadi?
3: Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
4: Bentar. Cuma balas WA aku.
3: Jambret! Jambret! Lantang! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
5: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
2: gak? Di mana tuh?
1: Ada.
3: Ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Papa
2: nggak
3: galau sih.
2: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk,
4: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Kak, ponselnya jauhin tuh.
4: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
3: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
4: Hah? Masa sih?
3: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
3: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasian deh. Boleh kan?

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, masih di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kementerian Kehutanan mendorong percepatan pengakuan dan perlindungan hutan adat, yakni melalui kesepakatan tata kelola bersama antara masyarakat hukum adat dan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Pendengar, langkah tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan tata kelola hutan adat, kemudian dilakukan antara MH Punan Batu Benau Sajau, Kalimantan Utara dengan 3 perusahaan. Pendengar, kesepakatan itu ditunjuk untuk menyelesaikan tumpang tindih usulan hutan adat tangan areal PBPH, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat maupun pelaku usaha. Pendengar, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetyani, mengatakan modal tersebut mengedepankan prinsip mutual recognition dan co-management, yakni saling mengakui, saling menghormati, serta mengelola kawasan secara bersama. Pendengar, menurutnya pendekatan kolaboratif tersebut menjadi inovasi Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dalam mempercepat penyelesaian persoalan hutan adat secara inklusif. Sebelumnya model serupa juga diterapkan di Provinsi Jambi. Hingga Juli 2006, pemerintah telah menetapkan hutan adat seluas 368,877 hektar kepada 174 komunitas masyarakat hukum adat yang memberikan kepastian hak kelola bagi 92.955 kepala keluarga. Sementara sejak Oktober 2024 hingga Juli 2026, pemerintah menetapkan hutan adat seluas 36,372.000 hektar dan kepada 18 komunitas dengan manfaat bagi 9.676 kepala keluarga. Pendengar, untuk mempercepat target tersebut, Kementerian Kehutanan menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 440 Tahun 2026 tentang peta jalan percepatan penanganan dan penetapan status hutan adat 2025 hingga 2029. Dengan target penetapan hutan adat seluas 1,4 juta hektar hingga 2029, selain itu pemerintah juga membentuk Satgas Percepatan Penanganan Status Hutan Adat melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 121 Tahun 2026. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan percepatan pengakuan hutan adat merupakan bagian dari strategi Indonesia, yakni dalam memperkuat peran masyarakat adat sebagai penjaga hutan sekaligus mendorong pengendalian perubahan iklim. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, Manchester United dikabarkan mulai membidik striker Igor Tiago sebagai target transfer musim panas 2026. Penyerang milik Brentford itu diproyeksikan memperkuat lini depan Setan Merah menghadapi padatnya jadwal kompetisi musim 2026-2027. Setelah mendatangkan Andre Santos dan Youri Tielemans untuk memperkuat lini tengah, Manchester United kini mengalihkan fokus ke sektor penyerang. Pelatih Michael Carrick disebut ingin menambah opsi di lini depan agar skuad lebih kompetitif. Menurut pakar transfer Ben Jacob, nama Igor Tiago telah masuk dalam daftar pemain incaran Manchester United. Pembahasan mengenai kemungkinan transfer penyerang asal Brasil itu kini mulai dilakukan internal klub. Demikian informasi yang kami dapatkan di laman resmi kami.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Ambilin tasku itu dong.
3: Hah? Aku?
2: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
3: Minggir, nangis lagi.
2: Sana lapor mamamu.
4: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
3: Bodoh.
2: Tolol. Tahu.
3: Dasar manja.
2: Kucel.
3: Manja.
4: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
5: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan 17 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kami akan menghibur kaum muslimah dan kaum muslimin dengan lagu nuansa islami.

0: kok bosan? Mama aja yang setiap hari di rumah tetap semangat. Sekarang daripada cemberut, yuk bantuin mama sirami tanaman. Ada tanaman cabe, tomat. Kalau ada yang sudah masak, kita petik deh. Gimana?
1: Ah, mari ama.
2: Ada sayur wortel, Ma. Yuk kita petik sayur wortel.
3: Wah, ternyata asik ya, Ma. Berkebun bisa belajar menanam, petik cabe dan tomat.
4: Ya, sekalian bisa main air, jadi enggak bosan di rumah.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
1: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
1: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
2: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah
1: rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Dek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
5: Bagaimana kalau?
4: Adek, main bersama yuk.
6: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
5: Bagaimana kalau seperti itu?
6: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
5: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bunda.
1: Ibu dari mana aja sih? Kok kalian baru pulang jam segini?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya,

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Mau nyebrang, Pak?
3: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
2: Mari, saya seberangkan, Pak.
4: Ayo, Bu.
5: Langsung ya, Pak.
4: Ayo, langsung.
2: Silakan duduk, Bu.
5: Lah, masnya
2: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
5: Oh, terima kasih, Nak.
6: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
2: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh?

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, masih di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tim penggerak PKK Kabupaten Jayawijaya menggandeng anak-anak binaan pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk mempersiapkan pelatihan menjahit bagi mama-mama di 40 distrik. Pelatihan yang menjadi program kerja Pogja 2 TP PKK Jayawijaya itu dijadwalkan berlangsung di aula TP PKK Jayawijaya dalam waktu dekat. Pendengar, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jayawijaya Nyonya Dr. Idawati Waromi Murib SPKJ mengatakan sebelum pelatihan dimulai, anak-anak binaan PKK Jayawijaya yang telah memiliki keterampilan menjahit dilibatkan untuk melakukan pengecekan seluruh mesin jahit milik Tim Penggerak PKK. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh peralatan siap digunakan saat pelatihan berlangsung. Menurutnya, pelatihan menjahit merupakan salah satu upaya memperdayakan perempuan, khususnya mama-mama di 40 distrik Kabupaten Jayawijaya. Melalui pelatihan tersebut, peserta diharapkan mampu memperoleh keterampilan yang dapat dikembangkan menjadi usaha mandiri guna meningkatkan pendapatan keluarga. Dijelaskan anak-anak binaan yang saat ini membantu persiapan pelatihan merupakan putra-putri Jayawijaya yang sebelumnya dikirim pemerintah Kabupaten Jayawijaya ke Yogyakarta dan Semarang untuk mengikuti berbagai pelatihan keterampilan, termasuk menjahit. Setelah menyelesaikan pendidikan, mereka kini mulai dilibatkan untuk berbagi kemampuan kepada masyarakat. Pendengar, Tim Penggerak PKK Jayawijaya berharap pelatihan menjahit tersebut menjadi langkah awal dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi mama-mama di seluruh distrik. Selain mencetak peserta yang terampil, program ini juga diharapkan mampu melahirkan pelaku usaha baru di bidang konveksi dan menjahit yang dapat memperkuat perekonomian keluarga di Kabupaten Jayawijaya. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, yaitu rri.co.id.
1: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo,

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: DJ Flow right here.
1: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
2: Download RRI Online di Play Store.
1: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
3: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur, saatnya kami bergabung bersama Persatu Nabire dalam penyampaian Gemah Tanah Papua.

RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI.

0: Ah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi...

0: SPBU juga dalam keadaan baik. Ini tadi juga kami menyampaikan bahwa kami juga sudah didukung dengan teknologi digitalisasi. Sehingga kalau dari sisi ketersediaan BBM dan juga sampai yang di SPBU, ini memang tidak ada kendala. Memang belakangan ini terdapat antrian yang memang lebih panjang daripada biasanya. Ini kami cermati, kita cermati mungkin juga teman-teman wartawan juga bisa mengetahui mungkin semenjak memang ketegangan geopolitik sehingga memang adanya kenaikan harga BBM jenis non-subsidi ya.
1: Diharapkan upaya yang diberikan melalui penambahan titik layanan dapat mengurangi kepadatan antrean di SPBU, khususnya bagi kendaraan angkutan yang beroperasi menuju Kabupaten Sarmi, Kero maupun Jalan Trans Wamena, agar kualitas pelayanan semakin optimal kepada masyarakat. Dalik Solya melaporkan.
2: Musyawarah Besar 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire diharapkan menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan serta menghapus sekat-sekat di tengah masyarakat adat. Simak laporan Arnold Saudila dari RRI Nabire.
3: Musyawarah Besar 6 Suku Masyarakat Adat Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire tahun 2026. Secara resmi saya nyatakan
4: Musyawarah Besar atau MOBES 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire tahun 2026 resmi dimulai pada hari Kamis di Pantai Wisata Menase, Kelurahan Kalibobo. Kegiatan diawali parade budaya 6 suku yakni Mora, Wate, Yaur, Yirisiam, Umari, dan Goa yang berjalan dari Gang Niwari menuju lokasi kegiatan sebagai simbol persatuan masyarakat adat pesisir dan kepulauan. Bupati Nabire Mesak Magai melalui asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Nabire, Benoni Ayorbaba, mengatakan musyawarah besar bukan sekedar agenda memilih kepengurusan atau menyusun program kerja. Lebih dari itu, MOBES menjadi wadah mempererat persaudaraan, menjaga nilai-nilai budaya, memperkuat persatuan, serta menyatukan komitmen membangun masyarakat adat yang maju dan bermartabat. Pemerintah Kabupaten Nabire lanjutnya berkomitmen menghormati, melindungi, dan memberdayakan masyarakat hukum adat sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Karena itu, hasil musyawarah besar diharapkan mampu melahirkan keputusan-keputusan yang bijaksana, demokratis, dan semakin memperkokoh persatuan 6 suku pesisir dan kepulauan.
5: Keputusan-keputusan yang dibuat demokratis serta mampu memperkuat persatuan dari 6 suku.
6: Untuk menimbulkan perpecahan. Mari kita berdamaikan untuk pembangunan di Kabupaten Nabire dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong, persaudaraan, saling menghormati serta semangat kebersamaan.
7: Semangat yang sama juga disampaikan mewakili 6 kepala suku pesisir dan kepulauan. Kepala suku Wate Otis Munai, menurutnya MOBES tahun 2026
8: menjambang hari ini sebagai hari kebangkitan orang pesisir. Hampir 60 tahun Nabire jadi kabupaten dari segala bidang kita orang pesisir terpilih. Kebangkitan itu kuncinya cuma satu, saling merendahkan diri. Kemarin ada tembok, mungkin tembok ini hari ini kita patahkan sama-sama. Dan ada kebangkitan baru. Yang kedua, kalau bukan kita yang jaga negeri ini, siapa lagi yang jaga? Selama kita masih ada tembok-tembok, maka ada pihak ketiga yang akan main di sisi ini. Untuk itu, hari ini disaksikan oleh Tuhan Allah, bahkan para leluhur, bahwa hari ini kebangkitan orang pesisir. Bersatu, saling memiliki untuk Nabire yang baik.
7: Sementara itu, Ketua Panitia MOBES, Daud Monei, mengatakan musyawarah besar merupakan forum tertinggi masyarakat adat 6 suku pesisir dan kepulauan untuk memperkuat persatuan, melestarikan identitas budaya dan bahasa, memperkokoh kelembagaan adat, sekaligus merumuskan langkah strategis dalam melindungi hak ulayat serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurutnya, di tengah pesatnya pembangunan Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, masyarakat adat ingin memastikan pembangunan berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik wilayah pesisir.
8: MOBES tahun 2026 ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk mewujudkan persatuan 6 suku melestarikan identitas budaya, bahasa, memperkuat struktur kelembagaan adat serta merumuskan langkah strategis dalam melindungi hak ulayat.
7: Pelaksanaan Musyawarah Besar 6 Suku Pesisir dan Kepulauan tahun 2026 didukung anggaran sebesar Rp982 juta rupiah yang bersumber dari swadaya masyarakat adat 6 suku sebesar Rp142 juta rupiah, pemerintah Kabupaten Nabire sebesar Rp800 juta rupiah, serta dukungan Kabinda Papua Tengah dan Polres Nabire masing-masing sebesar Rp20 juta rupiah. Melalui forum tersebut, masyarakat adat berharap lahir keputusan-keputusan strategis yang mampu memperkuat persatuan, melestarikan budaya, serta memperkokoh kemitraan dengan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Nabire yang inklusif dan berkeadilan. Arnold Saudila melaporkan.

0: Subito.
1: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul Musa Wandingge mengatakan pemerintah daerah terus melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satunya melalui kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi terutama Universitas Musamus Merauke. Menurut Musa, kerjasama tersebut diwujudkan melalui program pengiriman putra-putri asli Papua Bovendigul untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mencetak generasi muda yang memiliki kompetensi, pengetahuan, dan daya saing. Musa menegaskan, peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu investasi jangka panjang yang sangat penting bagi kemajuan Bovendigul. Dengan bekal pendidikan tinggi, generasi muda Papua, terkhusus Bovendigul, diharapkan mampu sejajar bahkan bersaing dengan generasi muda dari berbagai daerah di Indonesia.
2: Kita ini bisa memperoleh pendidikan yang layak dan berkesejahteraan. Itu tujuan saya. Saya tidak berpikir yang mulut-mulut. Saya tidak bicara yang belak-belakan, ngomong sana, ngomong itu, nanti tidak ada arti. Intinya saya diam, tapi saya berpikir ke depan bagaimana caranya Bovendigul ini bersama dengan daerah lain. Orang

0: Anak-anak wamena yang banyak di sana. Kamu udah keliling Jawa, saya tahu. Itu anak-anak wamena banyak. Dan itu mereka sekarang apa? Jadi pilot, jadi dokter. Nah, hampir semua ini mereka kuasai. Karena apa? Pemerintah mereka itu lebih mengutamakan sumber daya manusia. Biar kita mau bilang tuh orang wamena, tapi mereka itu sumber daya manusia sudah oke. Mereka sudah mampu. Oleh sebab itu kita harus kejar kegagalan itu. Jadi selagi saya masih jadi kepala dinas di Kabupaten Bojonegoro, saya punya niat itu hanya satu, meningkatkan sumber daya manusia anak-anak asli Papua, khusus anak-anak Bojonegoro, supaya mereka juga bersaing dengan daerah lain. Itu ya saya bisa tinggalkan kesan yang baik. Kalau misalnya saya pensiun, mereka bisa kenalkan saya, oh tuh Pak Moses jadi kepala dinas, buktinya anak ini ada saya terlalu dengan sendirinya dia, oh gitu ya. Itu ya saya tinggalkan kesan yang baik untuk adik.
1: Musa juga mengajak para mahasiswa yang mendapat kesempatan kuliah melalui program kerjasama untuk memanfaatkan peluang itu dengan sungguh-sungguh, menjaga disiplin dan fokus menyelesaikan studi tepat waktu agar dapat menjadi tenaga profesional yang dibutuhkan daerah di masa mendatang. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan terus memperluas kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi sebagai upaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan siap mendukung percepatan pembangunan di Bojonegoro. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: para pendidik.
1: Dengan adanya pelatihan bisa memberikan penguatan kepada ibu-ibu guru pendidik di PAU untuk peningkatan kualitas pendidikan di tiap lingkup, terutama untuk di pendidikan dasar, juga dengan untuk perbaikan visi yang ikut menunjang pendidikan, peningkatan kapasitas pendidikan.

masih akan dilatih untuk bagaimana membuat modul pembelajaran dengan memanfaatkan MBG itu dan aspek-aspek lain. Yang kedua, pelatihan ini juga nanti akan membantu guru-guru kita untuk mengukur bagaimana mereka mencapai 8 indikator pelayanan PAUD holistik integratif atau PAUD itu. Nah, karena PAUD kita di Indonesia itu kan ukurannya itu 8 indikator itu. Nah, saya berharap nanti guru-guru setelah mendapatkan pelatihan dari teman-teman UNICEF melalui Rumtram itu bisa benar-benar mewujudkan PAUD yang mereka pimpin itu atau ruang-ruang kelas yang mereka kelola itu bisa mewujudkan 8 layanan indikator PAUD HI.

0: tenaga pendidik.
1: PAUD-PAUD ini merupakan PAUD yang sudah kita implementasi sejak tahun 2025, dan di tahun 2026 peningkatan kapasitasnya kita ingin melihat bagaimana sebenarnya 8 indikator PAUD HI itu bisa terintegrasi di PAUD-PAUD ini. Memang ini merupakan pelatihan yang cukup padat kepada materi karena difasilitasi langsung oleh konsultan PAUD UNICEF. Tentunya kami berharap bahwa pelatihan ini akan menghasilkan keterampilan yang didapat oleh para guru, sehingga pelatihan yang berlangsung selama 4 hari ini tidak saja guru memiliki pemahaman, tetapi guru juga memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan hasil pelatihan secara khusus kepada para siswa atau peserta didik pendidikan anak usia dini.

0: menyampaikan kitab Taurat Allah.
1: Jadi setelah ini, kalau kami launching hari ini, maka tugas kami para pekerja kreatif bersama para pelayan dan tim, kami akan sosialisasi ke seluruh jemaat gereja yang ada di Maroko.
2: Sementara itu, Bupati Kabupaten Waropen, Dr. Andes Franciscus Kapel,

0: Bapak Ibu.
1: Biasanya kita dalam bahasa politik walaupun ini sangat memiliki makna yang dalam. Karena apa? Karena firman Tuhan itu disampaikan melalui bahasa ibu. Bahasa yang dipahami oleh orang-orang yang tidak bisa memahami.

0: Pro1 RRI.
1: Pro1. Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Ah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ada apa, Maria?
3: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
2: Memang kenapa, Maria?
3: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
2: Ya sudah, nanti aku matikan.
3: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
2: Tunggu, Maria. Maria!

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya

0: Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ya udah, saya tunggu.
0: Bentar.
1: Ngapa leh?
0: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
0: Iya, tunggu.
1: Ngapain leh?
0: Jadi gini,
1: ada apa di kamar itu?
0: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, leh?
0: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
0: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tolong dong, di print laporannya.
2: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
1: Mana R, laporannya?
2: Aduh, sorry, aku lupa sus.
1: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau donor darah.
0: Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia. Menja-

pukul 20 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur malam ini, Wamena malam Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena terus mengudara dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan. Ya, pendengar, hari ini hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Ya, hari terakhir untuk bulan Juli. Tentu banyak kegiatan-kegiatan sepanjang bulan Juli sudah kita lewati bersama, dan bagaimana kita akan menatap bulan Agustus yang tentu masih misteri ya. Mudah-mudahan dengan optimisme kita dapat menghadapi semua berjalan dengan baik. Ya, pendengar, di kebersamaan kita malam ini saya Adam akan menemani Anda, dan di awal jumpa kita ini ada informasi ingin kami sampaikan berkaitan dengan surat edaran Bupati Jayawijaya tentang larangan pembakaran lahan dan hutan. Berdasarkan informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG bahwa wilayah Kabupaten Jayawijaya dan sekitarnya saat ini memasuki musim kemarau dengan potensi cuaca kering ekstrim, suhu tinggi dengan curah hujan sangat

0: rendah dampak dari El Nino beberapa bulan ke depan. Dan kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menimbulkan kabut asap, gangguan kesehatan dan kerugian lingkungan dan ekonomi. Sehubungan dengan itu, dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Jayawijaya, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dilarang keras melakukan pembakaran dalam bentuk apapun untuk tujuan pembukaan lahan pertanian, perkebunan maupun pembersihan pekarangan atau ladang. Yang kedua, para kepala distrik, kepala kampung dan lurah segera mensosialisasikan larangan ini kepada seluruh warga di wilayah masing-masing dan secara terus-menerus melakukan pemantauan dengan berkoordinasi dengan aparat setempat. Yang ketiga, seluruh masyarakat dilarang membuang puntung rokok di lahan kering dan melakukan pemadaman. Apabila melakukan, maksud kami, menemukan titik api atau asap serta menggunakan cara-cara non-pembakaran dalam mengolah lahan. Demikian disampaikan untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ya, pendengar, itulah informasi edaran Bupati Jayawijaya tentang larangan pembakaran lahan dan hutan karena dampak dari El Nino, cuaca kemarau dengan potensi cuaca kering ekstrim, suhu yang tinggi dengan curah hujan yang rendah, yang sudah kita alami saat ini, bahkan diprediksi beberapa bulan ke depan masih terjadi. Ya, hutan memiliki fungsi yang tidak bisa kita sebut satu per satu. Tentu hutan memiliki dampak untuk keseimbangan juga kelangsungan hidup manusia.
1: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kita simak warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
6: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga, yakni saudara YHP selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
5: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
7: Bapak mau nanya apa?
8: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
9: Pembayar komisi ini, Pak.
7: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa yang itu? Ketahan, oke.
8: Mundur, Pak. Artinya apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
7: Sekarang ini belum ada, Pak.
8: Belum ada ya, Pak ya.
7: Punya siapa-siapa. Dan saya di sana
9: rahasia-rahasia.
10: Oh gitu Pak ya.
11: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional

0: negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
1: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPBG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPBG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPBG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPBG dan kami kembalikan 12,9 miliar. Dan Bank BTN ada 28 SPBG, kami kembalikan 15,3 miliar.
0: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta, dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
3: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
4: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini

baik dan prosedural bekerja di luar itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN,

0: Di tingkat regional maupun internasional.
1: At the regional level,
2: di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerjasama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
0: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Overgina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
4: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu, Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli, melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
5: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
6: Metode yang digunakan oleh Bawaslu

0: terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
2: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
3: 4 titik, ini yang titik terakhir ya, di Arah Selatan, kemarin juga ada di Bimiayu.
4: Kebakaran hutan dan lahan karutla terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk menjaga api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilikriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
3: 4 titik, ini yang titik terakhir ya, di area Lingkar Selatan, kemarin juga ada di Bimiayu, Wonderful, kemudian juga ada daerah Sudirman, kemudian jumlah hektaran untuk total sekotip sampai dengan saat ini ada 107.
4: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat.
5: Untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, baiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
4: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedang menghadapi risiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu, seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Faw di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli, kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikian tadi warta berita dari Pro3 Jaringan Berita Nasional. Dan malam ini kami masih menemani Anda untuk musik dan informasi. Malam yang cukup dingin dan kami harap Anda sudah mengamankan barang-barang berharga. Di kesunyian malam kami terus menemani Anda kembali ya. Salam kompak selalu untuk Anda yang masih terjaga di kompleks dan dimanapun Anda berada. Semoga bahagia selalu dengan setiap pilihan yang Anda tempuh hari ini, juga dengan orang-orang terkasih.
1: Pernahkah Anda merasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim? Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo,

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Seger lagi deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Weh, cupu.
2: Ada pusala apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus?
1: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu 2, bukan 4.
3: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
1: Kau masih SMP pakai kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
2: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat pahomba juga dikenai sanksi, antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi dan hingga saat ini masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM, sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasen Oestik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

0: berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia.
1: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
0: Selamat Hari Pendidikan Nasional, serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar!

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Apakah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di malam ini dengan jazz musik. Sampai di sini, terima kasih kebersamaan Anda. Tetap syukuri untuk apa yang telah kita dapatkan dalam karya sepanjang hari ini. Saya Adam yang bertugas akan menutup rangkaian acara siaran.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena untuk hari ini Jumat 31 Juli 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adem Benente, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi, dan terimalah salam sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Wamena Program 1, udara dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena Papua melalui frekuensi 97,1 MHz. Menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi pendengar, berapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Wamena Program 1 yang dipancarluaskan dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 FM 97,1 MHz. Pendengar berapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda, selamat menikmati hari-hari Anda, dan selalu kami ingatkan untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan yang gratis. Untuk pagi ini pendengar, kita akan menikmati lagu-lagu rohani untuk mengawali perjumpaan kita dari program Solo RRI Wamena.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di pukul 6 waktu Indonesia Timur Peninggara dari program 1 RRI Wamena, di pagi hari ini kita akan ikuti Lintas Berita Papua Pegunungan untuk hari ini tanggal 1 Agustus 2026. Kita ikuti bersama.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Jelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, Pemprov Papua Pegunungan gelar pameran pembangunan. TPPKK JWJ siapkan pelatihan menjahit bagi mama-mama di 40 distrik. Bersama saya Tanti Situmorang, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan untuk hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Selengkapnya. Pemprov Papua Pegunungan bakal gelar pameran pembangunan. Menjelang peringatan HUT RI ke-81 tahun 2026, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan segera menggelar pameran pembangunan. Laporan Roni Hisage.
1: Menjelang peringatan HUT RI ke-81 tahun 2026, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan segera menggelar pameran pembangunan. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan, berdasarkan hasil kesepakatan rapat seluruh OPD, Pemprov akan menggelar pameran hasil pembangunan tahun 2025 di kantor gubernur pada tanggal 12-14 Agustus 2026. Hal tersebut disampaikannya saat apel ASN Pemprov pada Kamis 30 Juli 2026 di kantor Gubernur Papua Pegunungan. Menurut Gubernur John Tabo, pameran pembangunan tersebut juga dimaksudkan untuk menjawab berbagai kritik yang selama ini disampaikan oleh beberapa pihak, termasuk oleh anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP Papua Pegunungan dan anggota DPRP.
2: Kritik-kritik kinerja pembangunan yang benar. Oleh karena itu, kami hasil rapat kemarin OPD semua menyetujui tanggal 12, 13, dan 14 kita lakukan pameran di sekitar kantor gubernur. Hasil pembangunan yang kita lakukan tahun 2025. Saya orang tahu. Orang pikir kita kerja satu tempat ya. Ini 8 kabupaten. Di 8 kabupaten ini kita kerja. Kita akan lakukan pameran ini. Supaya menteri-menteri itu supaya dia datang lihat. Kalau yang dikerjakan kok ini ya. Dan negara kita ini efisiensi. Efisiensi itu dari pemerintah pusat sampai daerah.
1: Gubernur John Tabo menegaskan, pemerintah daerah di seluruh Indonesia sedang terkendala pembiayaan pembangunan karena dampak efisiensi anggaran secara nasional. Namun pihaknya berupaya melakukan yang terbaik dengan berbagai keterbatasan pembiayaan, sehingga diharapkan kritik pembangunan mestinya berdasarkan fakta lapangan. Roni Hisage melaporkan.
0: Inspektorat Papua Pegunungan minta tudingan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan data dan LHPBPK. Laporan selengkapnya Afrianti Marbun.
3: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengajak seluruh pihak mengedepankan data dan dokumen resmi dalam menyampaikan kritik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Kepala Inspektorat Provinsi Papua Pegunungan Yakobus Waik kepada RRI siang kemarin menegaskan setiap dugaan penyimpangan harus disampaikan berdasarkan data dan fakta, bukan sekedar tudingan. Menurutnya, acuan utama dalam menilai pengelolaan keuangan daerah adalah laporan hasil pemeriksaan atau LHP Badan Pemeriksa Keuangan yang telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan, Gubernur, dan juga Inspektorat melalui mekanisme resmi. Yakobus menjelaskan, anggota DPR Papua Pegunungan perlu terlebih dahulu menelaah dokumen LHP sebelum menyampaikan dugaan adanya penyimpangan, sehingga jika ditemukan indikasi pelanggaran, hal tersebut dapat diklarifikasi berdasarkan objek dan data yang tercantum dalam laporan pemeriksaan. Ia juga mengatakan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan melalui sidang laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ. Dalam forum tersebut, DPRP memiliki kewenangan untuk mempertanyakan perkembangan penyelesaian setiap temuan BPK.
4: Sebagai seorang inspektur, ini tudingan kan harus berbasis data, fakta. Dan mekanisme kalau kita lihat di sini, kemarin hasil penyerahan LKP sudah dituangkan di dalam yang kemarin penyerahan kita dalam sidang paripurna. Sehingga kalau bicara by data ya harus anggota dewan yang bersangkutan menelaah dokumen yang sudah ada, by data boleh diklarifikasi. Jadi objek penyelenggar penyimpangannya ada di mana, dan itu suara didata di tahapan di penyerahan LHP itu. Sehingga harusnya mekanisme akan terbawa ketika kita sidang LPJ. Lalu itu akan mereka melakukan pertanyaan apakah tindak lanjut sampai sejauh mana. Sementara kami di inspektorat sebagai fungsi APIP kita setindak lanjut LHP yang disampaikan dalam jangka waktu 60 hari yang temuan-temuan kami akan tindak lanjuti, dan juga fungsi dewan harusnya sebagai pengawas, bukan memberikan tudingan. Nah, kita bisa sampaikan bahwa begini, di wilayah dapil masing-masing apa yang ditemukan di sana. Itu kan berarti fungsi pengawasan yang ada di DPR. Bukan berarti semena-mena sampaikan bahwa ada hal yang pincang yang dilakukan. Jadi intinya bahwa dokumen LHP ada tiga. Satu diserahkan kepada DPR dalam sidang paripurna, dan gubernur, dan kepada inspektur. Ingat, penelahan dokumen secara baik, secara kelembagaan, supaya kita bicara basis data. Karena kita hati-hati karena basis data, karena ini lembaga yang dipercaya.
3: Sebagai aparat pengawasan intern pemerintah, Inspektorat Papua Pegunungan, kata Yakobus Wai, telah menindaklanjuti seluruh temuan BPK sesuai batas waktu 60 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan. Lebih lanjut, ia juga mengingatkan agar fungsi pengawasan DPRP dijalankan melalui mekanisme yang berlaku dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, di mana ia berharap seluruh pihak mengedepankan akuntabilitas dan kehati-hatian dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.

0: TPPKK Jayawijaya siapkan pelatihan menjahit bagi mama-mama di 40 distrik. Laporan selengkapnya, Supriyadin.
1: Tim penggerak TPPKK Kabupaten Jayawijaya menggandeng anak-anak binaan pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk mempersiapkan pelatihan menjahit bagi mama-mama di 40 distrik. Pelatihan yang menjadi program kerja POKJA 2 TPPKK Jayawijaya itu dijadwalkan berlangsung di Aula TPPKK Jayawijaya dalam waktu dekat. Ketua TPPKK Kabupaten Jayawijaya, Nyonya Dr. Idawati Waromi Murib, SPKJ, mengatakan sebelum pelatihan dimulai, anak-anak binaan Pemkab Jayawijaya yang telah memiliki keterampilan menjahit dilibatkan untuk melakukan pengecekan seluruh mesin jahit milik TPPKK. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh peralatan siap digunakan saat pelatihan berlangsung. Menurutnya, pelatihan menjahit merupakan salah satu upaya pemberdayaan perempuan, khususnya mama-mama di 40 distrik Kabupaten Jayawijaya. Melalui pelatihan tersebut, peserta diharap mampu memperoleh keterampilan yang dapat dikembangkan menjadi usaha mandiri guna meningkatkan pendapatan keluarga. Dijelaskan, anak-anak binaan yang saat ini membantu persiapan pelatihan merupakan putra-putri Jayawijaya yang sebelumnya dikirim pemerintah Kabupaten Jayawijaya ke Yogyakarta dan Semarang untuk mengikuti berbagai pelatihan keterampilan termasuk menjahit. Setelah menyelesaikan pendidikan, mereka kini mulai dilibatkan untuk berbagai kemampuan kepada masyarakat. TPPKK Jayawijaya berharap pelatihan menjahit tersebut menjadi langkah awal dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi mama-mama di seluruh distrik. Selain mencetak peserta yang terampil, program ini juga diharapkan mampu melahirkan pelaku usaha baru di bidang konveksi dan menjahit yang dapat memperkuat perekonomian keluarga di Kabupaten Jayawijaya. Dari Wamena, Supriyadin, laporkan.
0: Persekutuan Gereja-Gereja Baptis di Tanah Papua, PGBP Wilayah Tiom, resmi menggelar ibadah pembukaan konferensi ke-10 di Aula Norman Driver. Selengkapnya, laporan Epifania Rayaan.
2: Persekutuan Gereja-Gereja Baptis di Tanah Papua, PGBP Wilayah Tiom, resmi menggelar ibadah pembukaan konferensi ke-10 di Aula Norman River kemarin. Konferensi yang berlangsung hingga 2 Agustus 2026 itu mengusung tema Lihatlah Sekelilingmu, Ladang Sudah Menguning Untuk Dituai. Ketua 1 BPP PGBP Yusuf Kogoya, STH, MTH menyampaikan apresiasi kepada seluruh hamba Tuhan, pemerintah daerah, serta perwakilan 33 jemaat yang hadir dalam pembukaan konferensi. Dalam sambutannya, Yusuf menegaskan, subtema konferensi mengarahkan PGBP Wilayah Tiom menjadi wilayah yang berorientasi pada pelayanan misioner. Menurutnya, konferensi merupakan forum strategi untuk mengevaluasi pelaksanaan keputusan Kongres PGBP sekaligus menyempurnakan program-program pelayanan yang masih memerlukan pembenahan. Yusuf menambahkan siapapun yang nantinya terpilih sebagai Ketua Badan Pelayan Wilayah Tiom periode 2026-2031 diharapkan memiliki komitmen untuk menjalankan seluruh keputusan Kongres sebagai pedoman dalam pelayanan jemaat. Ia juga menghimbau seluruh peserta konferensi agar menyampaikan hasil-hasil keputusan konferensi kepada jemaat masing-masing sehingga dapat diterapkan secara bersama di seluruh gereja baptis di wilayah Tiom. Menurut Yusuf, salah satu komitmen yang terus diperkuat PGBP adalah membangun persatuan di antara seluruh gereja baptis di tanah Papua. Sementara itu, Ketua Panitia Konferensi ke-10 PGBP Wilayah Tiom, Mardiko Goya, mengatakan seluruh pembiayaan konferensi berasal dari kontribusi 33 jemaat dan 7 rayon sesuai dengan beban wajib masing-masing gereja baptis di wilayah Tiom. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Lanijaya, para kader baptis, serta seluruh jemaat dan rayon yang telah memberikan dukungan sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Menurut Mardi, konferensi berlangsung sejak tanggal 29 Juli hingga 2 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan akan ditutup dengan pelantikan Ketua Badan Pelayan Wilayah Tiom, Ketua Pemuda Baptis, dan Ketua Persatuan Wanita atau PW Baptis Wilayah Tiom untuk masa pelayanan 2026-2031. Ia berharap konferensi menjadi momentum untuk mempererat persatuan, memperkuat pelayanan, melakukan evaluasi terhadap program kerja, serta menyusun arah pelayanan gereja pada masa mendatang sesuai dengan panggilan Tuhan. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Satgas Pantas Yonif 511 DIY pada Kitam menggelar pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan kemarin. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Satgas Pamtas membantu pelayanan kesehatan masyarakat sekaligus memperkuat hubungan antara personil TNI dengan warga di wilayah penugasan. Komandan Tim 2 Posko Karubaga, Serda Sofian Hadi mengatakan, pelayanan kesehatan dilakukan untuk membantu tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah tersebut, sekaligus menjadi sarana mempererat silaturahmi dengan masyarakat binaan. Ia menjelaskan pelayanan kesehatan dilakukan secara langsung dengan mendatangi rumah-rumah warga. Langkah tersebut bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat, sekaligus memberikan penanganan awal kepada warga yang membutuhkan layanan medis. Menurutnya, pendekatan secara langsung juga memudahkan personil Satgas dalam menjangkau warga yang mengalami keterbatasan akses menuju fasilitas kesehatan. Salah seorang warga Karubaga, Sheila Kogoya, 42 tahun, mengaku bersyukur atas pelayanan kesehatan yang diberikan personil Satgas Pamtas Yonif 511 DIY Badak Hitam. Ia menilai kegiatan tersebut sangat membantu masyarakat, terutama bagi warga yang membutuhkan pemeriksaan dan pengobatan. Pelayanan kesehatan berlangsung dengan aman dan lancar serta mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat. Satgas Pamtas Yonif 511 DIY Bayak Hitam berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, sekaligus mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat di wilayah penugasan. Saudara, sekian Lintas Berita Papua Pegunungan edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tanti Situmerang mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saudara mendengar berapun Anda berada di pagi hari ini ya, tembang yang telah kita ikuti bersama, tidak telah kita nikmati ya, mempererat persaudaraan juga untuk kita di bulan Agustus ini. Seperti kita tahu bersama bahwa di bulan Agustus adalah hari kemerdekaan untuk rakyat Indonesia, tepatnya di tanggal 17 Agustus 2026 ini. Dan berbagai kegiatan akan dilakukan oleh berbagai pihak ya untuk merayakannya. Dan pagi ini pendengar dari program 1 RRI Wamena, kami akan sampaikan berbagai pengumuman. Pengumuman yang pertama dari Panitia Bulan Misi Gereja GKI Efata Wamena ditujukan kepada seluruh jemaat GKI Efata Wamena. Diberitahukan akan dilaksanakan jalan santai yang akan dilaksanakan hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 di pukul 6.30 waktu Indonesia Timur. Bertempat di Gereja GKI Efata Wamena, diharapkan partisipasi seluruh jemaat Gereja GKI Efata Wamena dalam kegiatan ini. Demikian atas perhatiannya, disampaikan terima kasih. Selanjutnya pendengar, pengumuman yang kami sampaikan kali ini masih dari Panitia Bulan Misi Gereja GKI Efata Wamena, ditujukan kepada seluruh masyarakat Kota Wamena. Akan dilaksanakan KKR dalam rangka Bulan Misi tahun 2026 dengan tema Bulan Misi, Bapa mengutus aku, kini aku mengutus kamu, terdapat dari Yohanes 20 ayat 19. Kegiatan ini dilaksanakan di hari Minggu 2 Agustus 2026 di pukul 16 waktu Indonesia Timur atau jam 4 sore sampai selesai. Bertempat di Gereja GKI Efata Wamena. Pengkhotbah Pendeta Ronald Simaela. Demikian atas perhatiannya, disampaikan terima kasih. Pendengar dimanapun Anda berada, di pagi ini pendengar kami masih sampaikan berbagai pengumuman selepas pesan berikut.

0: Panitia Festival Budaya Lembah Balim ke-34, Wamena Coffee Festival, dan Karnaval Budaya Nusantara tahun 2026. Ditujukan kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Jayawijaya. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Festival Budaya Lembah Balim yang akan dilaksanakan pada tanggal 7-8 Agustus 2026 di lokasi Festival Budaya Lembah Balim Walesi, kami telah membuka pendaftaran. Perlombaan karapan babi memperebutkan hadiah uang sebesar Rp20 juta. Hari pertama 7 Agustus 2026. Juara 1 Rp4 juta, juara 2 Rp3.500.000, juara 3 Rp2.500.000. Hari kedua 8 Agustus 2026. Juara pertama Rp4 juta, juara kedua Rp3.500.000. Juara ketiga Rp2.500.000. Jumlah keseluruhan Rp20 juta. Adapun persyaratan telah terdaftar di panitia AFBLB, Kantor Dinas Parekraf lantai 3 Kantor Bupati. Peserta wanita usia 17 tahun sampai 50 tahun, babi atau uam milik sendiri. Mendaftarkan diri menggunakan KTP pribadi, saat perlombaan menggunakan baju dan aksesoris budaya Lembah Balim. Wajib atau telah memiliki buku rekening Bank Papua atas nama peserta, bukan rekening atas nama orang lain. Panitia tidak menerima pendaftaran di lokasi FBLB. Peserta yang telah dinyatakan menang pada hari pertama tidak diperbolehkan mengikuti perlombaan di hari berikutnya. Perlombaan Tiup Pikon memperebutkan hadiah uang sebesar Rp5 juta. Hari pertama 7 Agustus 2026. Juara pertama Rp1 juta, juara kedua Rp850.000, juara ketiga Rp650.000. Hari kedua 8 Agustus 2026, juara pertama Rp1 juta, juara kedua Rp850.000, juara ketiga Rp650.000. Total Rp5 juta. Adapun persyaratan telah terdaftar di panitia FBLB Kantor Dinas Parekraf lantai 3 Kantor Bupati, peserta pria ataupun wanita usia 17 tahun sampai 50 tahun, menyiapkan pikon milik sendiri, mendaftarkan diri menggunakan KTP pribadi, saat perlombaan menggunakan baju dan aksesoris budaya Lembah Balim. Wajib atau telah memiliki buku rekening Bank Papua atas nama peserta, bukan rekening atas nama orang lain. Panitia tidak menerima pendaftaran di lokasi FBLB. Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Alamat di Kantor Bupati Jayawijaya, Jalan Yosudarso, lantai 3, pukul 9 sampai 13 waktu Indonesia Timur. Batas akhir pendaftaran tanggal 4 Agustus 2026. Dengan catatan, persyaratan dan ketentuan berlaku. Demikian pengumuman yang kami sampaikan.
1: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
4: Namanya juga warga negara plus 62.
3: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

no paselak, no salak, noe nagoro milak, wah, wah, wah. Jangan lewatkan event paling besar di Wamenae, Festival Budaya Lembah Balim ke-34 siap menyambut kamu semua. Mulai tanggal 7 sampai 8 Agustus 2026 di lokasi Festival Budaya Lembah Balim Walesi. Ada sosiodrama, tarian tradisional, karapan babi, tiup pikon, sikoko sampai puradan. Seru sekali kah? Jangan sampai teradatang eh. Ada juga Wamena Coffee Festival dan Noken Street Fashion Show. Tanggal 7 sampai 9 Agustus 2026, setiap sore, mulai pukul 15 sampai 19.30 waktu Indonesia Timur. Karnaval Budaya Nusantara, tanggal 10 Agustus 2026, di depan kantor Bupati Jayawijaya Tugu Salib. Ajak teman-teman semua ya, karena setiap pembelian tiket ada undian setiap hari. Ingat, setiap pembelian tiket ada undian setiap hari. Ditambah penampilan grup band lokal dan putra-putri pariwisata. Seru sekali kah? Jangan hanya dengar cerita orang. Kau sendiri harus datang dan saksikan langsung kemeriahan Festival Budaya Lembah Balim tahun ini. Festival Budaya Lembah Balim ke-34, Balim Culture Experience. Dari Jayawijaya untuk dunia, Torang, Pukobanggaan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, di pagi hari ini kembali kami mohon perhatian Anda untuk mendengarkan pengumuman dari Panitia Festival Budaya Lembah Balim Seksi Karnaval. Ditujukan kepada sekolah tingkat TK, PAUD, SD, SMP, dan SMA, SMK, Kota Wamena dan sekitarnya. Panitia rangkaian kegiatan Festival Budaya Lembah Balim ke-34 Wamena Coffee Break Karnaval Budaya Nusantara Seksi Karnaval menyampaikan untuk sekolah TK, PAUD, SD, SMP, dan SMA, SMK yang belum mendaftar, segera mendaftar melalui link https://2/fblb34tilet.connect.web.id/ticket/ticketing/ atau dapat menghubungi via telepon WA di 0813-4328-0979. Mengingat panitia akan menutup pendaftaran tanggal 2 Agustus 2026. Demikian, atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Tadi.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun, walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya, serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
0: Yalah,

0: kan tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja, wow.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti warta berita dari program 3 Pusat
1: Pemberantasan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2020.

0: sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
1: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini

dan prosedural bekerja di luar itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam pengendalian

kerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital.

0: di tingkat regional maupun internasional.
1: At the region level,
2: di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerjasama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
0: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja.

0: akan mampu menekan praktik perdagangan orang sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Overgina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat peningkatan angka penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, terutama selama musim kemarau dikarenakan kabut asap serta kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Tapi rata-rata biasa ISPA, yang kedua bisa juga karena pengaruh terik asap.
3: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat peningkatan kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sejak 1 Januari hingga saat ini sebanyak 12.394 kasus dan terjadi kenaikan sebesar 10 hingga 15% dalam 2 pekan terakhir ini. Kenaikan tersebut diduga dipicu perubahan cuaca dan mulai memburuknya kualitas udara akibat asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan membeberkan peningkatan kunjungan pasien ISPA ke puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya saat ini masih berkisar antara 10 hingga 15%. Meski kenaikannya belum tergolong tinggi, masyarakat diminta tidak mengabaikan gejala seperti batuk, pilek maupun gangguan pernapasan dan segera memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia untuk mendapatkan penanganan sejak dini.
2: Tapi rata-rata biasa ISPA, yang kedua bisa juga karena pengaruh asap mata juga bisa kan. Jadi kita upayakan yang hal yang penting itu satu. Kalau tidak penting, bertahan di rumah. Intinya seperti itu.
3: Sementara itu, karhutlah yang terjadi di Kelurahan Kamelo Baru Kota Palangkaraya menimbulkan kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas udara dan mengurangi jarak pandang terutama pada pagi dan sore hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji menegaskan, hingga kini petugas gabungan terus berupaya melakukan pemadaman dan pencegah dan mencegah api meluas ke area lain.
4: Pinggir jalan lintas Kalimantan dan hampir mengenai sutet listrik milik PLN sehingga sangat rawan potensinya. Kendala tim di lapangan saat ini adalah minimnya sumber air, di samping itu angin yang cukup kencang sehingga mempersulit tim untuk melakukan penanganan di kawasan ini.
3: Meskipun Kota Palangkaraya pada Rabu siang dan malam diguyur hujan, karhutlah masih terlihat di beberapa titik di wilayah tersebut. Bau asap masih tercium terutama pada pagi hari. Sementara itu, masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker saat beraktivitas serta tetap waspada terhadap potensi meluasnya kebakaran di tengah musim kemarau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Tumpukan sampah masih menjadi masalah di Jakarta Utara. Salah satunya adalah tumpukan yang terjadi di TPS Cabang 4, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang dikeluhkan oleh banyak warga. Rian Suryadi melaporkan.
5: Tumpukan sampah masih menjadi masalah di Jakarta Utara. Salah satunya tumpukan yang terjadi di TPS Cabang 4, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang dikeluhkan warga. TPS tersebut menjadi lokasi penampungan sementara sampah dari 7 RW di Kelurahan Marunda. Meski sampah diangkut setiap hari, tumpukan kembali muncul dan semakin mengganggu lingkungan sekitar. Salah seorang warga, Imam Fadli, mengaku terganggu dengan bau yang ditimbulkan dari tumpukan sampah tersebut. Karena menurutnya, kondisi itu sudah berlangsung cukup lama meski pengangkutan dilakukan secara rutin.
6: Iyalah. Termasuk merasa terganggu lah. Iya, baunya itu diangkut cuma kayaknya mobilnya cuma satu ya, supaya dipercepat lah gitu. Jangan sampai berlumpuk-lumpuk lah.
5: Sementara itu, pengawas lingkungan hidup Kelurahan Marunda, Adin Trisnandio, menjelaskan alasan penumpukan sampah yang mana dipengaruhi adanya pembatasan pembuangan ke TPST Bantar Gebang. Adin mengatakan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari menggunakan truk kompaktor berukuran besar.
7: Kemungkinan sih ada sebabnya dari situ.
8: Apa bang?
7: Ya contohnya dari sampah yang kita pilah kan, yang biasa kita masukin ke dalam mobil langsung, ini kita pilah dulu yang mana yang tidak boleh dibuang ke RDF, yang mana yang bisa. Kalau dari informasinya sih ada. Wah biasanya bersih.
5: Petugas pun mengimbau masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan persoalan sampah di seluruh Indonesia dapat ditangani dalam waktu 1 tahun, termasuk dengan memastikan sungai dan saluran air terbebas dari sampah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Pada para siswa diminta untuk tekun dalam belajar, rajin beribadah, dan juga menghormati para guru. Emil Akbar melaporkan selengkapnya.
8: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Dimulainya pembelajaran di tahun ajaran 2026-2027 ini ditandai dengan open house dan pembukaan masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo. Dalam sambutannya, Mas Rusdi berpesan kepada para siswa agar memanfaatkan kesempatan menjadi pelajar SR dengan sebaik-baiknya. Dalam artian tekun belajar dan berdoa, disiplin tinggi, serta selalu patuh dan menghormati para guru. Sementara itu, Kepala SRT 1 Kabupaten Pasuruan di tingkatan SMA, Julianto, mengungkapkan seluruh fasilitas yang dibutuhkan anak sudah mulai tercukupi. Mulai dari gedung sekolah, asrama, tempat ibadah, kamar asrama, kantin, ruang makan, fasilitas olahraga, dan sarana-prasarana penting lain.

0: Tak sendirian, Mas Rusdi sama Rakap Bupati Pasuruan ini hadir dengan ditemani Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan Merita Rusdi Sutejo. Ada juga Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Kabupaten Pasuruan, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Pasuruan, dan undangan lainnya. Emil Akbar melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kendala lahan menjadi hambatan pembangunan gerai Kopdes Merah Putih di Nias Utara. Namun pemerintah daerah setempat terus berupaya, sehingga koperasi Desa Merah Putih di wilayah Nias Utara yang masih tergolong daerah 3T dapat segera dibangun. Muneli Herafa melaporkan selengkapnya.
2: Kesulitan penyediaan lahan menjadi kendala utama pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Nias Utara. Asisten bisnis Kopdes Merah Putih Kabupaten Nias Utara Eforiano Sarifa mengatakan sebanyak 57 desa di Nias Utara terancam tidak bisa membangun karena keterbatasan lahan, sementara dana desa sudah terpotong untuk biaya konstruksi. Yang menyebut muncul kekhawatiran baru terkait dana desa karena alokasinya sudah dipotong untuk pembangunan. Desa khawatir dana tersebut tidak jelas peruntukannya jika gerai koperasi Merah Putih gagal dibangun akibat kendala lahan.
3: Persoalan yang lebih besarnya kan dana desanya nanti kemana akhirnya yang sudah dipotong ini. Maka terkait dengan itu kita nggak tahu bagaimana pengaturannya. Pengaturan ini, tapi memang di faktanya juga di beberapa desa kita di Indonesia memang kesulitan lahannya. Saya ambil contoh seperti di Banu Sibau 1 di Alasa itu, kami sudah survei 3, memang berat lahannya agak susah, dan beberapa daerah lainnya memang susah, ada yang tekstur tanahnya itu memang kesulitan untuk mendapatkan membangun gedung sebesar itu.
2: Eforianus menekankan pemerintah desa dan pengurus koperasi harus bekerja sama mencari dan menyediakan lahan agar pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan aman dan lancar. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Koperasi Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Nias Utara, Odorianus Odobaiha, menegaskan bahwa sangat dibutuhkan peran pemerintah daerah sebagai perintis pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Nias Utara akan terus berupaya dan berkoordinasi agar gerai dan juga operasional Koperasi Merah Putih dapat terwujud di seluruh desa di Nias Utara.
4: Kolaborasi antara beberapa OPD terkait dalam rangka pengembangan KDNP ini, sehingga tetap kita melakukan kolaborasi antara beberapa OPD di lingkungan kita di Nias Utara.
2: Dengan skema saat ini, keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih sangat bergantung pada ketersediaan lahan dan sinergi antar lembaga baik di tingkat desa maupun OPD di Kabupaten Nias Utara. Dari Nias Utara, Munyiri Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polres Nabire bergerak cepat untuk mengungkap kasus penemuan jenazah seorang anak perempuan di Kampung Waroki, Distrik Nabire Barat. Arnold Saudila melaporkan.
5: Satuan Reserse Kriminal Polres Nabire mengamankan seorang anak yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap seorang anak perempuan yang jasadnya ditemukan di Kampung Waroki, Distrik Nabire Barat, Kamis malam. Penangkapan dilakukan pada Jumat dini hari oleh tim Satreskrim Polres Nabire setelah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan keterangan para saksi, serta melakukan penyelidikan secara intensif. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, terduga pelaku mengakui perbuatannya. Polisi menduga tindak pidana tersebut telah direncanakan sebelumnya dan dipicu persoalan hubungan pribadi antara korban dan terduga pelaku. Dalam proses penyelidikan, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Saat ini penyidik masih terus mendalami seluruh fakta, termasuk melengkapi alat bukti, serta memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan peradilan anak. Wakil Polres Nabire Kompol Peter Kendek saat menjumpai sejumlah massa dari Ikatan Keluarga Toraja dan keluarga korban yang datang ke Mapolres Nabire, menyampaikan pihaknya tetap komitmen agar proses hukum terhadap terduga pelaku tetap dilakukan meski masih di bawah umur.
6: Dan itu sudah komitmen saya sekarang, itu sudah komitmen Pak Polres, walaupun terduga pelaku di bawah umur, sementara 14 tahun. Tapi tetap diproses. Pasal yang diperkenakan yaitu pasal pembunuhan berencana. Jadi kita tidak main-main, kita serius ini. Pembunuhan berencana, karena hasil pemeriksaan dia bawa pisau dan bawa botol isi minyak tanah.
5: Keluarga korban yang hadir langsung di Mapolres Nabire meminta keadilan bagi korban. Mereka meminta agar proses hukum terhadap terduga pelaku dilakukan secara tegak lurus sehingga terduga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan hukum yang berlaku.
7: Minta keadilan. Kami minta keadilan. Keadilan harus diberikan. Kami mohon supaya betul pihak terkait dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan hukum yang ada. Jangan ada yang coba-coba ditutupi. Kami ingin untuk mengawal sampai apabila apa yang menjadi tuntutan kami seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Polres bahwa pasal yang dikenakan adalah pembunuhan berencana
8: dan
7: pemerkosaan.
5: Kasus ini masih dalam penanganan Satreskrim Polres Nabire. Mengingat perkara melibatkan anak, seluruh proses hukum yang mengacu pada ketentuan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Pantauan RRI, masa yang datang ke Mapolres Nabire kemudian membubarkan diri secara tertib setelah mendapatkan arahan dari Ketua IKT Nabire, Julianus Pasang. Arnold Saudila melaporkan.
1: Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menggelar event Yogya Halal Festival Internasional untuk menangkap potensi ekonomi syariah guna mendorong peningkatan ekonomi daerah. Wahyu Suryo melaporkan.
9: 1, 2, 3.
10: Suara rebana yang ditabuh seluruh tamu undangan menandai launching event Yogya Halal Festival Internasional 2026 di kantor perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai ajang pameran produk dari 21 industri halal baik lokal maupun luar negeri. Yogya Halal Festival Internasional akan digelar dari tanggal 4 hingga 6 Desember mendatang di Gedung Yogya Expo Center. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta, Edi Suwandi Hamid berharap kegiatan yang digelar untuk ketiga kalinya ini bisa lebih sukses dari dua kegiatan serupa yang digelar pada tahun-tahun sebelumnya.
11: Yogya Halal Festival yang pertama itu dihadiri oleh sekitar 33.000, bukan lebih ya. Yogya Halal Festival yang kedua kira-kira 37.000. Yogya Halal Festival ketiga juga effort yang lebih besar, kita harapkan bisa minimum 2 kali lipat dibandingkan yang kedua itu.
10: Event Yogya Halal Festival menjadi penanda besarnya potensi ekonomi syariah di Indonesia, sehingga Kamar Dagang dan Industri atau Kadin menjadi partner kolaborasi masyarakat ekonomi syariah dalam kegiatan ini. Ketua Dewan Penasihat Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta, Tasbir Abdullah, ingin memanfaatkan geliat bisnis halal untuk menggerakkan perekonomian daerah.
12: Untuk PDB-nya bisa mencapai $3.8 miliar per tahun kalau kita serius. Di bidang perbankan, di bidang fashion, di bidang makan minum, di industri kreatif, jadi besar sekali ya.
10: Melalui Yogya Halal Festival Internasional 2026, Tasbir dan Kadin ingin membuka akses pasar hingga ke lingkup global, sehingga para pelaku usaha bisa memperluas jejaring bisnis mereka. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mari kita dukung pembangunan dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Karena Indonesia yang maju dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah?

0: padang bendera merah putih.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih abis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul Tante, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada saat ini, sudah pukul 7 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda yang mendengarkan program 1 RRI Wamena untuk hari ini ya, di tanggal 1 Agustus 2026. Informasi kali ini pendengar kami sampaikan untuk Anda, di mana kita akan menikmati event besar di Papua Pegunungan, terlebih khusus di Jayawijaya, yaitu FBLB, Festival Budaya Lembah Balim. Untuk Anda yang ingin mengikuti ataupun ingin menonton Festival Budaya Lembah Balim, untuk Anda yang mendengarkan program 1 RRI Wamena, ini informasinya.
1: Nopaselak, naosalak, noe nagoromilak, wah, wah, wah. Jangan lewatkan event paling besar di Wamenae. Festival Budaya Lembah Balim ke-34 siap menyambut kamu semua. Mulai tanggal 7 sampai 8 Agustus 2026 di lokasi Festival Budaya Lembah Balim Walesi. Ada sosiodrama, tarian tradisional, karapan babi, tiup pikon, sikoko sampai puradan. Seru sekali kah? Jangan sampai teradatang eh. Ada juga Wamena Coffee Festival dan Noken Street Fashion Show. Tanggal 7 sampai 9 Agustus 2026, setiap sore, mulai pukul 15 sampai 19.30 waktu Indonesia Timur. Karnaval Budaya Nusantara, tanggal 10 Agustus 2026, di depan kantor Bupati Jayawijaya Tugu Salib. Ajak teman-teman semua eh, karena setiap pembelian tiket ada undian setiap hari. Ingat, setiap pembelian tiket ada undian setiap hari. Ditambah penampilan grup band lokal dan putra-putri pariwisata. Seru sekali kah? Jangan hanya dengar cerita orang. Kau sendiri harus datang dan saksikan langsung kemeriahan Festival Budaya Lembah Balim tahun ini. Festival Budaya Lembah Balim ke-34, Balim Culture Experience. Dari Jayawijaya untuk dunia, Torang, Buko Banggaan.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat.
3: Pernahkah Anda mendengar ya? Atau membaca ungkapan?
4: Namanya juga warga negara plus 62.
3: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
5: Pengumuman berasal dari Panitia Festival Budaya Lembah Balim ke-34, Wamena Coffee Festival dan Karnaval Budaya Nusantara tahun 2026. Ditujukan kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Jayawijaya. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Festival Budaya Lembah Balim yang akan dilaksanakan pada tanggal 7-8 Agustus 2026 di lokasi Festival Budaya Lembah Balim Walesi, kami telah membuka pendaftaran. Perlombaan karapan babi memperebutkan hadiah uang sebesar Rp20 juta. Hari pertama 7 Agustus 2026. Juara 1 Rp4 juta, juara 2 Rp3.500.000, juara 3 Rp2.500.000. Hari kedua 8 Agustus 2026. Juara pertama Rp4 juta. Juara kedua Rp3.500.000, juara ketiga Rp2.500.000. Jumlah keseluruhan Rp20 juta. Adapun persyaratan telah terdaftar di Panitia AFBLB, Kantor Dinas Parekraf Lantai 3 Kantor Bupati. Peserta wanita usia 17 tahun sampai 50 tahun, babi atau uam milik sendiri, mendaftarkan diri menggunakan KTP pribadi, saat perlombaan menggunakan baju dan aksesoris budaya Lembah Balim. Wajib atau telah memiliki buku rekening Bank Papua atas nama peserta, bukan rekening atas nama orang lain. Panitia tidak menerima pendaftaran di lokasi FBLB. Peserta yang telah dinyatakan menang pada hari pertama tidak diperbolehkan mengikuti perlombaan di hari berikutnya. Perlombaan Tiup Pikon memperebutkan hadiah uang sebesar Rp5 juta. Hari pertama 7 Agustus 2026. Juara pertama Rp1 juta, juara kedua Rp850.000, juara ketiga Rp650.000. Hari kedua 8 Agustus 2026. Juara pertama Rp1 juta, juara kedua Rp850.000, juara ketiga Rp650.000. Total Rp5 juta. Adapun persyaratan, telah terdaftar di Panitia FBLB Kantor Dinas Parekraf Lantai 3 Kantor Bupati, peserta pria ataupun wanita usia 17 tahun sampai 50 tahun, menyiapkan pikon milik sendiri, mendaftarkan diri menggunakan KTP pribadi, saat perlombaan menggunakan baju dan aksesoris budaya Lembah Balim. Wajib atau telah memiliki buku rekening Bank Papua atas nama peserta, bukan rekening atas nama orang lain. Panitia tidak menerima pendaftaran di lokasi FBLB. Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, alamat di Kantor Bupati Jayawijaya, Jalan Yos Sudarso, lantai 3, pukul 9 sampai 13 waktu Indonesia Timur. Batas akhir pendaftaran tanggal 4 Agustus 2026. Dengan catatan, persyaratan dan ketentuan berlaku. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.
0: Asal serobot saja.
6: Sorry, saya terburu-buru.
7: Pak, antri dong.
0: Stop.
8: Anak kecil, minggir kamu.
9: Coba deh bapak baca tulisan itu.
8: Jaga ketertiban, harap antri.
9: Nah, itu bapak bisa baca.
8: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
7: Malu itu berat loh pak.
3: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
9: Anak kecil aja, wow.
3: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami

0: Tabe.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya, serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul, Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

no paselak, no salak, noe nagoro milak. Wah, wah, wah. Jangan lewatkan event paling besar di Wamenae. Festival Budaya Lembah Balim ke-34 siap menyambut kamu semua. Mulai tanggal 7 sampai 8 Agustus 2026 di lokasi Festival Budaya Lembah Balim Walesi. Ada sosiodrama, tarian tradisional, karapan babi, tiup pikon, sikoko sampai puradan. Seru sekali kah? Jangan sampai teradatang eh. Ada juga Wamena Coffee Festival dan Noken Street Fashion Show. Tanggal 7 sampai 9 Agustus 2026, setiap sore, mulai pukul 15 sampai 19.30 waktu Indonesia Timur. Karnaval Budaya Nusantara, tanggal 10 Agustus 2026, di depan kantor Bupati Jayawijaya, Tugu Salib. Ajak teman-teman semua ya, karena setiap pembelian tiket ada undian setiap hari. Ingat, setiap pembelian tiket ada undian setiap hari. Ditambah penampilan grup band lokal dan putra-putri pariwisata. Seru sekali kah? Jangan hanya dengar cerita orang. Kau sendiri harus datang dan saksikan langsung kemeriahan Festival Budaya Lembah Balim tahun ini. Festival Budaya Lembah Balim ke-34, Balim Culture Experience. Dari Jayawijaya untuk dunia. Torang, Buko Banggaan.

Saudara pendengar, berapa Anda berada hari ini hari Sabtu ya. Kita masih menikmati berbagai tembang-tembang hiburan untuk menemani ruang dengan Anda di pagi hari ini. Sambil menantikan di hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur nanti, kita akan menikmati berbagai informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda di pagi ini. Selamat pagi, selamat menikmati hari-hari Anda dari program 1 RRI Wamena.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. You

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu, bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul Tante, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

no paselak, no salak, noe nagoro milak. Wah, wah, wah. Jangan lewatkan event paling besar di Wamenae. Festival Budaya Lembah Balim ke-34 siap menyambut kamu semua. Mulai tanggal 7 sampai 8 Agustus 2026 di lokasi Festival Budaya Lembah Balim Walesi. Ada sosiodrama, tarian tradisional, karapan babi, tiup pikon, sikoko sampai puradan. Seru sekali kah? Jangan sampai teradatang eh. Ada juga Wamena Coffee Festival dan Noken Street Fashion Show. Tanggal 7 sampai 9 Agustus 2026, setiap sore, mulai pukul 15 sampai 19.30 waktu Indonesia Timur. Karnaval Budaya Nusantara, tanggal 10 Agustus 2026, di depan kantor Bupati Jayawijaya, Tugu Salib. Ajak teman-teman semua karena setiap pembelian tiket ada undian setiap hari. Ingat, setiap pembelian tiket ada undian setiap hari. Ditambah penampilan grup band lokal dan putra-putri pariwisata. Seru sekali kah? Jangan hanya dengar cerita orang. Kau sendiri harus datang dan saksikan langsung kemeriahan Festival Budaya Lembah Balim tahun ini. Festival Budaya Lembah Balim ke-34, Balim Culture Experience. Dari Jayawijaya untuk dunia, Torang, Buku Banggaan.